takaji kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dun sorang padangnya. Tapi begitu Jawa kato Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka negara perang PRRI Padang. Untuk hari ini ko Sabtu 25 Juli 2026, Basangmo Riri Antika.

0: Dun Sanaparanga Zulhardi Z. Latif dilantik Bali sebagai Ketua PMI Kota Padang untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir juga dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang. Urangko Jepangur Baru lainnya diresmikan Dek Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar. Ketua PMI Kota Padang untuk masa jabatan 2026 hingga 2031 Zulhardi Z. Latif mengaku dirinya masih punya sejumlah tugas dan harus dikerajukan dalam mampakue pelayanan kemanusiaan terutama sesudah musibah tahun kapatang. Beliau memastikan bersama jo manajemen baru kemeningkatkan kapasitas sukarelawan jo membangun fasilitas pendukung bencana.
1: Karena masih banyak program-program yang sedang terbengkalai, yang sedang terjadi, apalagi November kemarin 2025 kita terjadi bencana banjir dan longsor, itu masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas.
0: Zulhardi Z. Latif menambahkan beberapa program PMI Kota Padang masih berlangsung, khususnya dalam pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Antara lain PMI Kota Padang tarik melakukan berbagai kegiatan di tengah masyarakat, mulai dari sosialisasi kesadaran bencana, menyediakan jalur evakuasi, hingga menyediakan akses air bersih untuk warga nan terdampak. Sanaparanga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Padang menekankan pentingnya mengembangkan budaya kesiapan bencana sejak usia dini. Hal itu dimukasui bagian dari usaha pengurangan resiko bencana. Kepala BPBD Kota Padang Henry Zulfitar mengatakan daerah ko punya potensi untuk berbagai jenis bencana, mulai dari gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan hingga wabah penyakit. Dalam kondisi itu, pemahaman tentang langkah-langkah penyelamatan diri perlu ditanamkan pada anak-anak sejak usia dini. Beliau menyampaikan BPBD Kota Padang telah melaksanakan beberapa program peningkatan kapasitas kesiagaan untuk murid di sekolah. Pendidikan diagih kepada murid selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dari TK hingga SMP.
2: Sejak kecil kita lakukan simulasi pengetahuan tentang kebencanaan, pas sudah dewasa nanti otomatis sudah paham dan mendarah daging. Tahu mengapa jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Contoh terjadi gempa, tentu kita dulu yang menyelamatkan diri kita, baru nanti ada pertolongan dari orang lain yang mungkin sudah sekian jam kemudian. Kalau di sekolah itu satuan pendidikan aman bencana, kita bersama-sama melakukan simulasi kebencanaan ke sekolah-sekolah.
0: Kepala BPBD Kota Padang Henry Zulfitar mengatakan pendidikan juga simulasi indah bamu kasui untuk mengundang bencana, tapi lebih untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak, mengerti apa nan harus dikerajukan katiko musibah sabananya tak jadi. Beliau menambahkan negara-negara nang punyo budaya mitigasi bencana, serupa Jepang secara rutin melakukan pendidikan jo simulasi. Langkah itu diambil sehingga pemahaman tentang mitigasi bencana menjadi lebih kuat sejak usia dini. Dun Sanaparanga Kepala Dinas Koperasi Jo UKM Kota Padang Teddy Antonius mengatakan ada 3 agenda nandika meramaikan hari jadi kota ke-357 yako bazar makam bajamba jo pelanta diskusi. Rangkaian kegiatan iko kabar langsung dari tanggal 7 hingga 10 Agustus 2026 dan juga berfungsi sebagai usaha untuk merealisasikan Padang sebagai kota gastronomi. Tadi menyalakan Bazar KDKME Jotema Pasa Gastronomi Padang. Kegiatan itu akan memamerkan berbagai kuliner khas Minangkabau jo masakan otentik dari berbagai etnis di daerah itu. Kediadukan pulau di kawasan bersejarah Batang Arau. Tadi menambahkan pulau kado pulau makan bajamba di gedung Yacht Center. Sejumlah hidangan yang paling rencak disiapkan untuk menyambut tamu-tamunan terhormat baik nasional maupun internasional. Kemudian palanta diskusi dan menyatukan koki-koki profesional Jo Dewan Kuliner Indonesia. Agenda ko akan fokus membahas strategi taktis untuk mengembangkan seni kuliner Minangkabau untuk lebih meningkatkan kehadirannya di pentas nasional jo internasional. Acara ko akan menampilkan pertunjukan memasak skala gadang. Hasilnya secara gratis kepada masyarakat nan hadir.
3: Padang Gastronomi Market, yaitu adalah pasar UMKM yang menampilkan semua jenis kuliner khusus untuk ranah Minang, ditambah makanan kuliner tamu pianis. Itu ini menarik buat kita semua untuk datang bersama-sama. Lokasinya adalah di Jalan Batang Arau, Kota Tua, tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus 2021.
0: Kepala Dinas Koperasi Jo UKM Kota Padang Teddy Antonius berharap melalui ketiga agenda Iko, peringatan HJK Nangka 357 indah hanya menjadi momen acara tahunan, kedatangan lebih dari itu dapat merangsang ekonomi UMKM Jomampakue, identitas kuliner daerah. Dun Sara Padanga Kabupaten Tanah Datar mendapatkan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sebanyak 126,87 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Anggaran tambahan itu diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur jo pelayanan publik sesudah bencana 2026. Kita ulangi, bencana 2025. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan di Batu Sangkal, tambahan TKD ko merupakan instrumen penting dalam mempercepat penanganan berbagai dampak bencana. Beliau berkomitmen untuk memastikan sadualah alokasi anggaran sesuai jo peraturan, sesuai jo sasaran, transparan jo akuntabel.
4: Harapan kami ya, dalam TKD 2026-2027 juga ada TKD tambahan. Tapi alhamdulillah dengan adanya TKD tambahan ini tentu kami bisa agak berluasa untuk membagi semuanya untuk bisa memperbaiki listrik, baik itu sawah, baik itu irigasi, baik itu jalan-jalan, baik itu jembatan maupun rumah-rumah. Berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil kita selesaikan. Ukuran keberhasilan kita bukanlah banyaknya program yang dibuat, melainkan banyaknya senyum masyarakat yang meratakan.
0: Beliau menjalankan pulau, alokasi TKD tasabui terutama digunakan untuk mempeloi infrastruktur dan terdampak bencana.

urang dibulati nan mana kato saio kok singke uleh mauleh senteang bilai mabilai sagitu dulu kabar saling kanagari hari kini bisua basobo malia jokaba nan lain puluh.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Panaga. Selamat pagi Bali ya untuk dan Sarang Panaga. Dan kini ko sedang beraktivitas atau sedang menikmati sarapan paginya bersama keluarga tercinta atau surang saja indah ba. Penting makan. Selamat pagi di Sarang Panaga dan tentunya pagi ko kita akan berbagi informasi dulu seputaran perakiran cuaca untuk hari kini ko untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Untuk pasisir selatan Solo Sijunjuang Tanah Datar Kebedang Padang Pariaman Agam 50 Kota Pasaman Barat hujan ringan. Kemudian Kepulauan Mentawai berawan, Damas Raya berawan, Solo Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang hujan ringan. Kemudian Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Paekumbuhajo, Kota Pariaman hujan ringan. Jo suhu iko berkisar dari 8 bale sampai 27 derajat Celsius dan Sarang Panaga jo kelembapan udara dari 76 sampai 99% dan Sarang Panaga. Jadi itulah perakira cuaca kita untuk hari ini ko dan kita kutip dari perakirawan BMKG Minangkabau. Dan baik kita akan masih lanjut berbagi informasi sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Bu, Bali wortel 2.000 ya bu.
4: Yap.
3: Tuh tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
4: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
3: Aku bu baliknya 50.500 lah ibu.
4: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
3: Santai ya bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya bu.
4: Aku nyo scan barcode selah.
3: Wih canggih bu ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada nang simple manga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Prompat RRI Padang, suara budaya.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sarapadangnya. Gubernur Sumatera Barat Mayudi Ansyurullah menegaskan ya, upaya mitigasi bencana di Sumatera Barat kok harus terus dilanjutkan jodoh paku secara berkelanjutan. Menurutnya daerah yang berada di kawasan rawan gempa tsunami ika membutuhkan sistem mitigasi yang semakin kokoh. Terlepas dari adanya pergantian kepemimpinan di Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG. Penegasan tersebut disampaikan Mayhaldi saat menerima audiensi Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Padang Panjang di Serang Padangnya, Suwaidi Ahadi, yang berpamitan menjelang penugasan barunya sebagai Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung di Istana Gubernur Sumatera Barat Jumat Kapatang. Dalam pertemuan itu, Mayhaldi mengapresiasi dedikasi Suwaidi serta jajaran BMKG dan selama itu menjadi mitra strategi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mapakue sistem peringatan dini mitigasi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi jo tsunami. Dan ia pun menegaskan penguatan mitigasi bencana ko indak boleh tahanti hanya karena adonyo pergantian pejabat. Sinergi dan selama itu alah tabangun antara Pemprov Sumatera Barat jo BMKG harus tarui dipatankan bahkan ditingkatkan agar masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana. Dan tentunya di sarapanangan informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu hiperminang 100 jam informasi beko sampai ke jam 8 WK.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarang Padang, pemerintah kota Padang memastikan pelaksanaan program yang didanai melalui transfer ke daerah atau TKD untuk mitigasi bencana telah dilakukan sesuai rencana. Hasil evaluasi dari tim pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Wali Kota Padang Fadli Amran memastikan pelaksanaan program mitigasi bencana yang didanai melalui TKD berjalan sesuai target. Tim evaluasi ala bakunjuang ke Kota Padang untuk menilai pelaksanaan program TKD. Fadli menyampaikan program tersebut merupakan pekerjaan jangka panjang dan membutuhkan pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan. Ini pun menyambutkan kegiatan dan menjadi bagian dari TKD dan ala dikembangkan pemerintah pusat ala dieksekusi Pemko Padang. Pemerintah Kota Padang tarik mempercepat proses pemulihan pasca bencana melalui dukungan tambahan TKD senilai Rp371,85 miliar. Informasi selanjutnya di Sarang Padang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang tahun depan akan melanjutkan pembangunan trotoar di kawasan Jalan Andalas hingga Simpang Anduriang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, mengatakan pembangunan trotoar di kawasan Andale ala dimulai beberapa tahun lalu. Namun, pengerjaannya alon dapat diselesaikan sesuai jo rencana karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah Kota Sabatuanyo ala menyiapkan perencanaan pembangunan trotoar hingga Simpang Anduriang. Akan tetapi, pada tahun 2025 balik terjadi efisiensi anggaran yang membuat sejumlah pembangunan harus tertunda.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih,

0: Ini hari panas betul, menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, bang, global.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.

0: hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapanaga. Ikuti lagu dari Fanny Fabiola Bungo Cinto di Hati Putih. Ya. Nah, lamatan kita ke jam 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk Dun Sanapanaga di pagi hari ini kok. Nah, Dun Sanapanaga, tidak jarang tanggal-tanggal tertentu itu memiliki historis atau sosial dan diperingati secara nasional maupun internasional. Tanggal 25 Juli 2026, tentunya tidak ada banyak momen penting yang diperingati di Indonesia. Meski demikian, Dun Sanapanaga, terdapat pula peringatan nasional di negara lainnya. Selain itu, ada juga momen yang diperingati secara global. Nah, seperti Dun Sanapanaga, yang pertama hari pencegahan tenggelam sedunia. Tanggal 25 Juli diperingati sebagai hari pencegahan tenggelam sedunia. Hari peringatan Niko ditetapkannya oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi RES tahun bulan April 2021 tentang Global Drowning Prevention atau pencegahan tenggelam global. Melansir laman resmi WHO, peringatan global tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak strategis atau dampak tragis jauh mendalam akibat tenggelam bagi keluarga jauh masyarakat. Peringatan itu juga sekaligus mendorong penerapan berbagai solusi penyelamatan jiwa untuk mencegahnya, Dun Sanapanaga. Dan tentunya, Dun Sanapanaga, pada peringatan tahun Niko, tema Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia 2026 berfokus pada upaya mempromosikan strategi global pencegahan tenggelam. Dan tentunya, Dun Sanapanaga, melalui strategi global pencegahan tenggelam, seluruh sektor, seluruh lapisan masyarakat diajak untuk menjadi satu tujuan bersama, yaitu bersatu untuk mengurangi angka kematian akibat tenggelam sebesar 35% pada tahun 2035, Dun Sanapanaga. Dan seperti ya, hari-hari selanjutnya di tanggal 25 ke Dun Sanapanaga, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut babak informasi terakhir seputaran tanggal 25 Juli ko memperingati hari apa saja. Ada Hari Internasional Perempuan Joana keturunan Afrika dan sana Padang yo. Jadi tanggal 25 Juli ko jo diperingati sebagai Hari Internasional untuk perempuan Joana perempuan keturunan Afrika. Hari peringatan Iko Jo ditetapkan oleh PBB. Melansir laman resmi PBB, perempuan Jo anak perempuan keturunan Afrika masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan saling beririsan. Jadi kondisi tasabuh tercermin dari tingginya angka kemiskinan, hambatan dalam mengakses pendidikan, keterbatasan memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, serta minimnya keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan dasar pandangnya. Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, yo, orang ko tetap menunjukkan ketangguhan dan memberikan kontribusi gadang bagi masyarakat, mulai dari gerakan akar rumput hingga berbagai bidang profesi, peran orang ko turut membantu komunitas, perekonomian, jo kebudayaan. Dan orang ko bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi untuk jo menjadi penggeraknya dan sana pandangnya. Dan tentunya dan sana pandangnya informasi ko kita kutip dari detik.com. Dan iko informasi terakhir kita di pagi kini ko dan beko di jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan kabar sakile sarato beralih ke program Jelajah Nusantara.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sorang padangga, pemerintah tarik menggencarkan program cek kesehatan gratis bagi siswa sebagai langkah deteksi dini berbagai masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Program Iko diharapkan mampu mendukung tujuannya peserta didik dan sehat jo siap mengikuti proses beraja. Guru Besar Ilmu Pendidikan UNP Prof. Jamaris Jamna mengingatkan pelaksanaan screening kesehatan harus diatur secara cermat agar tidak mengurangi efektivitas kegiatan beraja mengajar. Menurutnya, penjadwalan pemeriksaan sebaiknya disesuaikan jo agenda sekolah sehingga proses pembelajaran tetap berjalan optimal. Informasi selanjutnya dun sana pandangan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menghadirkan ruang penyediaan taman digital publik sebagai bagian dari program pembangunan ruang publik kreatif. Transformasi digital bukanlah sekedar wacana. Kini masyarakat dapat menikmati akses wifi gratis di 6 lokasi strategis untuk mendukung beraja, bekerja, berusaha hingga mengakses layanan pemerintah berbasis digital. Keenam lokasi tersebut yaitu Musajid Nurul Huda Batu Basal, Lapangan Pacukudo Paguah Duku Banyak, Negari Batu Gadang, Kawasan Wisata Pantai Tiram, Kawasan Wisata Nyang Raijo, Negari Kreatif Hub Toboh Gadang. Dina, salah seorang warga Negari Sungai Garingga dan juga mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Barat menyambut bayak jo adonyo taman digital publik tasabui. Jo adonyo fasilitas nan disadiokan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dirinyo sangai tabantu dalam menyelesaikan tugas-tugas nan diberikan oleh dosennyo.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini

0: Ini kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanang Padanga. Kini kok kita masuk ke program Jelajah Nusantara. Kita akan menjelajahi destinasi wisata dan ado di Nusantara. Salah satunya di pulau di Labuan Bajo Dun Sanang Padanga. Iko menjadi tampe destinasi pulau yang banyak bana digemari, dikunjungi gitu Dun Sanang Padanga. Dan iko menjadi salah satu list nyuriri ingin berkunjung ke situ Dun Sanang Padanga. Yo. Karena ke Dun Sanang Padanga, keindahan alam pulau di Labuan Bajo memang membuat dunia tapasona. Ternyata bukan hanya alamnya saja, ada sejarah juga kebudayaannya. Dan juga menyihir ya wisatawan untuk berkunjung walaupun harus menempuh jarak nan jauh agar bisa menjangkaunya. Apa saja pulau-pulau nan ada di Labuan Bajo, jodaya tarik wisata nan bisa membuat kita betah ketika alah tibo di sinan. Beko kita akan berbagi informasinya Dun Sanang Padanga setelah nan berkiko.

0: makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pariaman, Sumatera Barat, terdapat suatu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat, wisata destinasi di Pulau Labuan Bajo, ada Pulau Komodo, ekor rumah utama untuk Komodo dan Sanang Pandanga. Pulau Komodo merupakan nama pulau di Labuan Bajo yang paling terkenal karena menjadi habitat utama Komodo. Jo bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo. Jo keistimewaannya sangat wajar bila pemerintah menaruh perhatian khusus pada pulau itu dan Sanang Pandanga. Keberadaan Pulau Rinca, Pulau Tampek Komodo bisa mudah ditemukan. Jadi bukan hanya di Pulau Komodo saja, ternyata kita jo bisa mencaliak secara langsung keberadaan Komodo di Pulau Rinca. Pulau itu menjadi bagian dari 3 pulau di Labuan Bajo nan terbesar. Bersama juga Pulau Komodo, wilayah itu menjadi tujuan utama ketika wisatawan ingin mencari Komodo, kita dasar padanya. Kemudian ada pulau namanya Gili Laba, itu perpaduan indah daratan jo laut. Nah, ukuran bukan patokan ya untuk mencari atau menilai sesuatu. Dan itu nan bisa kita rasukan di pulau nan satu kedun sarang padanya. Gili Laba, Pulau Kete itu menyimpan pesona setiap bagiannya. Bagi Dun Sanang Pandanga dan menjadi spot foto terbaik, lebih rancak itu painya ke puncak Pulau itu Dun Sanang Pandanga. Jadi itu bisa landscape bana, bisa mencari keadaan pulaunya gitu Dun Sanang Pandanga yo. Keberada Pulau Kelor, itu tampil selfie 1 juta umai. Pulau lainnya, karena pulau itu bisa memberikan spot foto terbaik di Sanang Pandanga, mendaki ke puncak pulau itu menjadikan aktivitas yang wajib. Setelah lelah mendaki, pantai yang berasih memanggil kita untuk bermain jo ayah dan jernih, membuat kita ingin segera menceburkan diri ke dalamnya, kita di Sanang Pandanga. Yo. Dan terakhir ada Pulau Kalong, keaslian alam dan jadi rumah bagi kalong di Sanang Pandanga. Pulau Kalong di Labuan Bajo menjadi terkenal karena merupakan habitat kalong seperti halnya Pulau Komodo. Ciri-ciri hewan itu keluar pada waktu senja karena sebaiknya kita mulai mendatangi sampai itu saat senja dan sarang pandanya. Coba itu kita bisa mencari secara langsung kalong atau kalilawar keluar dari sejumlah besar terbang bebas gitu di sarang pandanya. Yo. Dan tentunya di Sanang Pandanga, ikulah informasi kita padu kesempatan kini ko seputaran destinasi wisata nan indah di pulau di Labuan Bajo dan Sanang Pandanga. Dan berikut di jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke program Lama Taraso. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun sanapadanya, Wali Kota Pariaman Yota Bala menyerahkan penggantian biaya operasional kadar KB Jobaya Transformasi Tim Pendamping Keluarga atau TPK tahun 2026 kepada 990 kader sekota Pariaman. Penggantian tersebut diberikan untuk periode bulan Januari hingga bulan Mei 2026 sebagai bantuan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan tugas kader di lapangan. Kepada RRI, Yota Bala mengatakan, pemberian biaya operasional Jotransformasi Ketulangi Transportasi merupakan komitmen pemerintah Kota Pariaman dalam mendukung kelancaran tugas seluruh kader KB JOTPK dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana maupun percepatan penurunan stunting tidak dapat terwujud hanya untuk pemerintah. Keberhasilan tersebut membutuhkan kerajusamo, kepedulian jo semangat kota royong dari para kader nan satu hari mendampingi keluarga di tengah masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan salam pandangnya. Selamat pagi menjelang siang balik kita ucapkan tuh dan salam pandangnya yang mungkin baru saja bergabung di 92,4 MHz atau di RRI Digital. Kita ucapkan selamat pagi menjelang siang di sana padanya. Tentunya masih bersama Jori Riantika. Beko akan menggawadi di sana padanya sampai ke jam 2 balik siang waktu Indonesia Barat. Di program Melamat Raso, kita akan berbagi informasi seputaran kuliner khas Nusantara dan tentunya bisa menjadi rekomendasi untuk para bundo-bundo atau mama nan kanyo masak siang kuah gitu menunya di sarapan yang mungkin bisa jadi rekomendasi yo. Tapi sebelum berbagi informasi kita ke Cilegu Minang dulu dari Vicky Koga featuring Tiffany Rago Sanang Batin Tak Sesok.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tanggu atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Pulang-pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sama lu nama lupu ku, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Manga lo harus ke money changer banget.
1: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Manga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
1: Iyo pulu tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pak, pak, tolong dipercepat ya, pak. Saya buru-buru nih soalnya.
5: Oh, maaf, bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, bu. Emangnya ibu nomor berapa?
4: Masih jauh sih, pak, nomor antrian saya.
5: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
4: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
5: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
4: Iya, baik, Pak.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kini kita akan berbagi resep masakan kuliner khas Nusantara, ada pindang bandeng, kecap ala Betawi dan Sarang Padangnya. Bahan-bahan yang harus kita sediakan itu ada 1 ekor ikan bandeng berukuran besar atau ketek di sana pandanya, ada 6 buah bawang merah, sampai buah bawang putih, 8 buah cabai merah gadang, sampai buah cabai rawit merah, kemudian 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, 1 ruas jahe, 3 lembar daun salam, samo 1 buah jeruk nipis, dan secukupnya tomat atau balimbiang wuluh, dan gulo, juga ramdun sarang pandannya, kemudian 800 sampai 1000 ml air, 3 sendok makan kecap manis, ikut selero, sesuai jus selero kita dun sarang pandannya, sama 1 sendok makan air asam jawa. Nah, cara memasaknya sangat mudah bana, mungkin butuh 40 menit untuk kita memasaknya dun sarang pandannya. Pertama, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, serai, jahe, lengkuas itu dibakar dulu sampai matang, jauh wangi. Tapi jangan sampai terlalu gosong bana gitu dun sarang pandangnya. Kemudian ikan bandeng dan ala kita berasihkan itu dibagi ampe. Jauh kita kucuri perasan ayah jeruk nipis, jauh garam agar indah amis yo. Kemudian kita diamkan selama 10 menit. Setelah itu dicuci barasih dan sarang padaga. Nah, agar bandeng tak caliak coklat merato di tampilan lebih cantik, maka kita balurkan kecap secukupnya asal rato, jo diamkan 10 menit bali. Dan sadola bumbu dan ala kita bakar seperti yang disebutkan tadi yo. Kita geprek kasa, juga masukkan ke dalam panci dan barisi ayam mendidih. Setelah ayam juga bumbu bakar ikut mendidih juga wangi, masukkan ikan bandeng dan ala kita baluri kecap sebelumnya, daun salam, ayam asam jawa juga balimang bulu, kecap manis, gulo juga garam. Kita aduk sadolanya dan sarang pandangnya, masak hingga juga api ketek hingga ikan kau matang, juga bumbunya meresap. Jangan terlalu coba nah diaduk yo, karena kita terlalu aduk ikan kok akan hancur gitu tuh sarang pandangnya. Dan setelah kita tes koreksi rasa ala pas, barulah tuh sarang pandangnya pindang bandeng kecap ala Betawi kok siap dinikmati. Dan kita sajikan selagi hangat ya tuh sarang pandangnya jo nasi putih lama bana. Dan seperti ya untuk rasa masakan lainnya, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukittinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita bagi informasi terakhir seputaran resep masakan khas kuliner Nusantara dan cara panennya. Ada asam pade, tenggiri, sawi, jeruk dan sarapan daga. Nah, mungkin bisa dicubo atau ini ado ikan tenggiri kok bisa diganti jo ikan tongkol mungkin atau ikan sisik. Itu sarapannya busah yo. Dan tentunya bahan-bahan yang harus kita sadiokan. Ado ikan tenggiri nang kita potong, cuci barasi ya. Dan toskam yo, sawi, jeruk secukupnya, potong kasa jo rendam. Kemudian satu kuntum bungo katan itu dibalas duo, satu genggam daun kesom, kemudian camca besar pas asam jawa dan sarapan naga, ado satu sendok setengah sendok nasi cili kisar. Oke, okay, kemudian ada pati ikan bili di sana padanya. Kemudian ada lada hitam, bawang merah itu diiris. Sesudah itu satu bawang putih diiris 10 di sana padanya. Ada garam, gula, sacukunya, jo ayah sacukupnya. Untuk bahan-bahan halusnya, ada bawang merah, bawang putih. Kemudian ado terasi dan sana padangnya. Nah, cara memasaknya sangat gampang. Kita panaskan minyak dulu, minyak goreng di sana padangnya. Tumis bawang merah, bawang putih hingga harum, bawang bombay di sana padangnya. Masukkan bahan-bahan halus tadi, kemudian kasih kunyit. Kacau sadalahnyo jo rato di sarapanangan masak hingga wangi. Kemudian tambah cabe, kemudian masak jo harum di sarapanangan. Kemudian gunakan api ketek yo kacau sabanta. Kemudian masukkan asam jawa, perasan asam jawa. Kita aduk rata balik di sarapanannya, kemudian tuang air secukupnya. Kita aduk balik, biarkan mendidih. Kemudian setelah mendidih, masukkan sawi dan sarapanannya, kemudian bunga katan, jo ikan bili. Jika gunakan itu di sarapanannya, kita aduk rata. Dan tambahkan ikan, jo kacau balik di sarang padangnya. Kemudian kasih garam, gula secukupnya. Dan masukkan lada hitam, jo daun kesom. Kacau, jo masak hingga ikan ko masak merata gitu sarang padangnya. Kemudian ala kita cicipi rasanya, ala oke, ala pas rasanya. Baru bisa kita hidangkan, jo nasi hangat. Itulah asam pade tenggiri. Sawi jeruk dan sarapanannya. Baiklah, itu informasi terakhir kita pada kesempatan kini ke sarapanannya. Karena mereka di jam sabale, kita akan berbagi informasi seputaran UMKM.

0: Alah, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padaga mahasiswa kuliah Karajo Nyato atau KKN Pasir Talang Selatan mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 7 Bali tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak kepada siswa SMP Negeri 1 Solo Selatan Kapatang. Kelompok KKM mahasiswa UNP diketuai oleh Ahmad Beni Saputra, mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika, menyampaikan sejumlah materi tentang mengetahui keamanan geoetika menggunakan internet dan media sosial. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya keamanan geoetika dalam menggunakan internet serta media sosial. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa KKM menjelaskan berbagai poin penting dalam PP Tunas seperti hak anak dalam memperoleh perlindungan di ruang digital. Informasi selanjutnya dan sana pandangnya, Direktorat Jenderal Pajak DJP Sumatera Barat Jo Jambi menyebutkan bahwasanya kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang daring oleh platform marketplace indak menyasar pedagang berskala ketek dan omsetnya di bawah ketentuan. Hal itu dikatakan Kepala DJP Sumatera Barat Jo Jambi, Tarmizi di Padang, terkait menyikapi PPH Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 dan akan berlaku efektif pada 1 Agustus. Ini mengatakan pedagang orang pribadi jo omset atau peredaran bruto hingga 500 juta per tahun tidak akan dikenai pemungutan PPH pasal 22 oleh marketplace. Namun untuk memperoleh fasilitas tersebut, pedagang wajib menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sesuai jo ketentuan. Ini mengatakan setelah surat pernyataan disampaikan, marketplace tidak akan melakukan pemungutan PPH pasal 22 terhadap pedagang dan memenuhi syarat tersebut. Selain berdasarkan batas omset, pemerintah juga menetapkan sejumlah jenis transaksi dan tidak menjadi objek pemungutan PPH pasal 22. Tarmizi juga menyampaikan bahwasanya kebijakan pemungutan PPH oleh marketplace dan Allah ditetapkan tersebut tidak menghadirkan jenis pajak baru.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanamandangnya. Kita akan berbagi informasi Beko dan Sanamandangnya seputaran UMKM yo. Jo kini kudu Sanamandangnya Jo Caca dan ala ange balik di Sanamandangnya ala jam sabale tentunya masih ange. Walaupun kini kok cuaca paneh di luar, tapi tetap jaga kesehatan dan sarapannya yo. Dan beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bariki kok.

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sono Pandangnya memanfaatkan platform digital seperti media sosial Jo e-commerce ya, pelaku UMKM itu dapat memasarkan produk secara lebih luas Jo terstruktur. Ini berdasarkan data Kementerian Koperasi Jo UKM, UMKM dan alat di terdigitalisasi ya, itu mengalami peningkatan potensi pendapatan dan lebih gada. Selain memperluas pasar, digitalisasi juga memungkinkan juga pemilik usaha untuk menjalankan operasional bisnis secara lebih cerdas. Nah, penggunaan teknologi seperti software akuntansi, sistem inventory, juga dashboard monitoring itu membantu ya pengambilan keputusan berbasis data. Hal itu bisa mempercepat respon terhadap dinamika pasar juga kebutuhan pelanggan dan serang padanya. Jadi itu butuh strategi dalam digitalisasi UMKM. Jadi kita harus setelah memahami yo pentingnya digitalisasi, langkah selanjutnya tuh kita harus menyusun strategi dan tape. Ada beberapa strategi utama dan bisa diterapkan oleh UMKM. Yang pertama harus membangun identitas digital dan sana padanya. Jadi langkah awal dalam digitalisasi adalah memiliki identitas digital nan kue. Dan itu mencakup logo, situs web, akun media sosial, jo citra brand, dan konsisten. Jadi identitas digital nan rancak itu akan membantu pelanggan mengenali jo mempercayai brand kita, gitu tuh sana padanya. Dan seperti informasi lainnya dun sana pandangnya beko, kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita akan bahas berbagai informasi Bali ya, seputaran strategi digitalisasi UMKM Co seperti Adun Sarang Padangnya. Yang kedua, kita harus memanfaatkan marketplace Jo e-commerce ya. Jadi UMKM Co bisa memanfaatkan platform seperti yang kita tahu Adun Sarang Padangnya beberapa media sosial untuk memasarkan produk secara luas. Keuntungan menggunakan marketplace adalah akses ke jutaan pengguna aktif, serta sistem pembayaran, geologistik, dan alah terintegrasi Adun Sarang Padangnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem keuangan digital, jadi penggunaan aplikasi kasir digital, software akuntansi, atau payment gateway, itu membantu pelaku usaha mencatat transaksi jo rapi, jo akurat. Nah, itu mempermudah laporan keuangan, jo pelaporan pajak, Adun Sarang Padangnya. Yang berikutnya, menerapkan digital marketing. Strategi digital marketing seperti SEO, email marketing, dan social media advertising itu sangat efektif untuk menarik pelanggan baru. UMKM bisa menggunakan konten yang relevan, juga promosi menarik untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, pelatihan juga pengembangan SDM. Digitalisasi ini akan berjalan optimal ya, tanpa sumber daya manusia yang berkompeten. Maka penting benar Adun Sarang Padangnya untuk pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan digital baik dari pemerintah maupun platform pelatihan online lainnya kita Adun Sarang Padangnya. Baiklah Adun Sarang Padangnya, informasi terakhir kita seputaran tips digitalisasi UMKM untuk hari ini ko. Dan sebelum Riri pamit Adun Sarang Padangnya, kita akan beralih dulu mendengarkan sebuah fitur budaya yang hari ini kok berjudul Pola Kepemimpinan Adat Minangkabau.

0: Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Salah satunya adalah suku dan kebudayaan Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu etnik yang tumbuh dan berkembang di daerah asalnya yang disebut dengan Luhak Nantigo atau Tiga Luhak, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak Limopuluah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sistem kekerabatan suku bangsa Minangkabau ini menggunakan sistem matrilineal, di mana garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dilihat menurut garis keturunan ibu. Dalam kehidupan sosialnya, orang Minangkabau hidup secara berkelompok, yang dari tingkatan terkecilnya, keluarga, yang tinggal dalam satu rumah gadang. Beberapa keluarga rumah gadang itu berhimpun dalam satu kaum. Kemudian beberapa kaum berhimpun dalam satu suku, seperti suku Koto, Piliang, Caniago, Sikumbang, dan suku-suku lainnya. Selanjutnya, beberapa suku membentuk sebuah wilayah yang disebut dengan nagari atau setingkat desa. Jumlah nagari di Sumatera Barat mulanya 166 nagari, kemudian bertambah menjadi 540-an nagari, dan karena pemekaran, terakhir berjumlah lebih kurang 1030 nagari. Biasanya satu nagari dibentuk oleh paling sedikit 4 suku yang ada dalam satu wilayah tersebut. Setiap tingkatan kelompok kekerabatan, baik kaum, suku, dan nagari, mempunyai seorang pemimpin. Untuk tingkatan rumah gadang, pemimpinnya dinamakan Tungganai, yang dipilih dari salah seorang saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mama atau paman. Pada tingkat kaum, dipilih seorang mama Tungganai utusan rumah gadang untuk memimpin kaum itu, yang disebut pangulu atau penghulu kaum. Kemudian salah seorang dari pangulu kaum tersebut yang berhimpun dalam satu suku dipilih untuk memimpin sukunya, yang disebut pangulu suku atau penghulu suku. Dan salah seorang dari beberapa pangulu suku dalam satu negari diangkat menjadi pangulu pucua atau pangulu yang dituakan, seperti yang dituturkan oleh salah seorang pemangku adat suku Koto di negari Kurai Bukit Tinggi, Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun.
1: Tiap-tiap nenek itu, rumah gadang itu mempunyai namanya Tungganai. Tungganai itu seorang pemimpin dalam rumah gadang. Ketika sudah bergabung dalam beberapa rumah gadang, itu satu Hindu namanya, maka ada penghulunya. Tingkatan Tungganai tadi ada beberapa, biasanya manti atau beberapa dubalang di tiap-tiap rumah gadang. Itu gelarnya bisa sultan, bisa yang lain-lain, bisa rajo juga, bisa datuk. Tapi kalau sudah di tingkat kaum, sudah berkumpul beberapa rumah gadang, itu biasanya gelarnya datuk. Nah, itu yang penghulu kaum namanya. Nah, ketika sudah bergabung di nagari, mereka sudah berkumpul 4-5 kaum suku yang sama, mereka membuat jabatan yang di atas itu lagi, penghulu pucuk namanya kalau dalam pekepilian. Nah, itu pucuk buleknya orang Caniago itu. Jadi ada pemimpin di rumah gadang, pemimpin di kaum, dan pemimpin di nagari untuk satu suku saja. Ketika sudah bergabung 4 suku di nagari, maka ada 4 penghulu pucuknya. Seperti itu kira-kira.

0: Dalam menjalankan kepemimpinannya, Panghulu didampingi oleh 3 perangkatnya yang mempunyai tugas masing-masing. 3 perangkat Panghulu itu juga dipilih dari para mamak yang berasal dari kaum. Mereka adalah Manti yang mengurus masalah administrasi dan umum, Malin yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau disebut juga dengan alim ulama, dan Dubalang atau Hulu Balang yang bertanggung jawab menjaga keamanan. Dalam tatanan adat Minangkabau, keempat pemimpin ini, Panghulu, Manti, Malin, dan Dubalang, disebut dengan Urang Nan Ampe Jini atau orang yang empat jenis. Adapun posisi Malin atau ulama, selain berada di dalam struktur Urang Ampe Jini, dia juga memimpin 4 orang pelaksana tugas-tugas keagamaan, yaitu imam atau tuanku, kati atau khatib, bila atau bilal, dan kodi, yang dikenal dengan istilah Urang Jinih Nan Ampe atau orang jenis yang empat. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun.
1: Struktur dalam kepemimpinan adat di Minangkabau itu ada 2 barisan. Barisan pertama dikatakan Urang Ampe Jinih, 4 jenis orang dalam kepemimpinan adat. Kemudian ada jalur kedua, Urang Jinih Nan Ampe, struktur kepemimpinan dalam masyarakat adat yang mengurus kegiatan agama. Jadi ada Urang Ampe Jinih, ada Urang Jinih Nan Ampe. Nah, di dalam struktur Urang Ampe Jinih itulah ada posisi yang dikatakan penghulu. Penghulu itu biasanya diberi gelar datuk, tapi di sebagian negari diberi gelar lain, ada rajo, ada sultan. Itu penghulu. Penghulu itu ada 4 tingkatannya. Yang tingkatan yang tertingginya dikatakan panghulu, kemudian ada sekretarisnya, mungkin semacam itu, diberi jabatan manti. Jadi penghulu, manti, kemudian ada jabatan strukturnya malin. Malin itu adalah jabatan keulamaan di dalam struktur penghulu. Kemudian ada jabatan keamanan dikatakan dubalang. Jadi itu Urang Ampe Jinih dalam kepenghuluan, penghulu, manti, malin, dubalang. Mereka biasanya satu paket dalam sebuah kaum. Itu 4 sekali diangkat biasanya kalau ada perhelatan penghulu. Nah, gelarnya bermacam-macam itu. Umumnya penghulu itu gelarnya datuk. Kemudian manti itu ada yang bergelar datuk, ada yang bergelar yang lain seperti sultan atau tuanku atau gelar-gelar yang sudah terbiasa di setiap-tiap negari. Kalau di daerah Priaman gelarnya agak berbeda, ada marah, ada sultan, ada rajo. Daerah Meninjau ada lagi rajo dan sultan. Nah, rajo di sini bukan pemimpin kerajaan, tapi gelar dalam struktur kepenghuluan. Kemudian malin itu gelarnya banyak, karena dia nanti memimpin dalam jajaran Urang Jinih Nan Ampe, para alim ulama. Nah, yang paling tinggi kalau di daerah Dare itu dikatakan imam. Daerah rantau dinamakan tuanku atau kadi. Imam, tuanku, kadi itu adalah pemimpin di jajaran Urang Jinih Nan Ampe.
0: Dari pola kepemimpinan adat Minangkabau yang dijalankan secara kolektif oleh Urang Ampe Jinih dan Urang Jinih Nan Ampe ini, tergambar jelas bagaimana kentalnya integrasi adat dan agama, dalam hal ini Islam, dalam kehidupan orang Minangkabau, sebagaimana kata pusako atau kata pusaka yang dilahirkan para pencipta adat Minangkabau berbunyi adat basandi syara, syarak basandi kitabullah, atau adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Syarak mengato, adat memakai, syariat mengatakan, adat memakai. Karena penghulu dipilih oleh kaumnya untuk memimpin kaum, maka para panghulu dan perangkatnya pada tiap tingkatannya memiliki wewenang untuk memimpin dan mengatur kemanakannya. Sebaliknya, juga melahirkan tanggung jawab dari panghulu untuk melindungi, mengarahkan, dan membina serta mensejahterakan seluruh anggota kaumnya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, seorang panghulu tidak boleh berjarak dengan kaumnya, supaya bisa mengetahui dengan jelas apa permasalahan kaumnya. Dalam hal ini, Kato Pusako mengajarkan seorang panghulu tersebut, didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang, atau didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Pola seperti inilah yang membuat kehidupan masyarakat Minangkabau terkenal dengan kehidupan kolektif dan rasa kekeluargaan yang kental, baik antar sesama saudara di kampung maupun di perantauan. Begitu juga hubungan antara kampung dan rantau.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarang Padangga sampai di Sukodulu untuk apa jemput kita di Ranah Minang pagi Jus siang untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan tentunya Dun Sarang Padangga setelah Riri, Dun Sarang Padangga akan dikawani Basamo Uda Ari Beko sampai ke jam 8 balai waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Dun Sarapadanga Direktur Layanan Jo Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhu Leru, resmi melantik Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Jo Televisi atau IKBRTV. Sumatera Barat, Masa Bakti 2026 hingga 2031. Dalam kepengurusan baru Iko Martin Suhenri resmi tapilih menahkodai wadah para penyanyi Jo Seniman Alumni Bintang Radio Tasabuy. Dalam sambutannya, Yonas menegaskan bahwasanya alumni BRTV merupakan mitra strategis RRI dalam melestarikan seni musik, membina generasi muda Jo Sarato Mampakue, ekosistem industri kreatif di daerah. Sementara itu, Ketua IKBRTV Sumatera Barat Tapilih Martin Suhenri berkomitmen menjadikan organisasi IKO sebagai rumah basamu bagi seluruh alumni, sekaligus menjadi pematik lahirnya wadah serupa di stasiun RRI seluruh Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Padanga, selamat siang. Senang pada hari babalia-balia mengawankan Dusana Padanga Kasadonyo. Di hari Sabtu, di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 kita akan bersama-sama sampai jam 6 sore bagi formasi-formasi, juga akan program-program spesial Sanatojo. Menghibur Dusana Padanga mengawankan lagu-lagu dan rencana yang lah di listrik music director gitu. Bantu Ananikoh Anggrek Badayuang Badayuang aja dulu tadi Anggrek Badayuang Surang Diri. Nah, informasi azan zuhur untuk hari ko masuknya di jam 2 balik lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Baik kita kumandangkan. Dan kini kita balik-balik mandangkan lagu-lagu yang Allah di list, yang Allah disiapkan untuk menghibur dusana kesadonya di weekend ko. Ayu Amanda, Tinky Prananda, lagu berikutnya judulnya Mananti Candu Tak Laku.

0: piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto,

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
0: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Sabah Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dosa Ramadhan, Dinas Kesehatan Kota Padang mulai menggelar program cek kesehatan gratis atau CKG untuk seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan hingga Agustus mendatang. Program yang terintegrasi Jo Bulan Imunisasi Anak Sekolahku bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan pelajar, mulai dari pemeriksaan status gizi, tekanan darah, mato, talingo, bahkan sampai tes laboratorium, serbu HB dan gula darah. Penanggung jawab klaster duo Puskesmas Pauh, Dr. Lola Rahmadesi menyebutkan langkahku penting supaya siswa bisa tumbuh sehat dan menuntut ilmu secara optimal untuk mendukung tawujudnya generasi ameh 2045.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Robot dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dunia perangkat gaya duit minimalis kini semakin populer di tengah kehidupan modern yang serba capek. Banyak orang mulai menyadari pentingnya duit dan lebih sederhana. Nah, minimalisme itu bukan sekedar mengurangi barang, tapi menyerahanakan hidup. Fokus utama adalah pada hal nan batu-batu sama aja nilai dan kebahagiaan. Joshua Baker mengatakan, minimalism is the intentional promotion of the things we most value. Artinya, itu kutipannya menegaskan esensi dari hidup minimalis. Mulai barang, awak bisa mengurangi stres, beban pikiran. Nah, ruang nan rapi akan membantu menciptakan suasana nan lebih tenang. Dan setelah itu, dalam pandangan minimalisme, aku membantu mengelola keuangan secara lebih bijak. Pengeluaran menjadi lebih terkontrol, karena memang hanya membeli yang dibutuhkan saja. Dan menurut penelitian dari Journal of Consumer Research, experiences provide more lasting happiness than possessiveness. Hal itu menunjukkan kebahagiaan tidak selalu berasal dari barang. Dan hidup minimalis pun magia lebih banyak waktu untuk lebih bermakna. Jadi awak bisa fokus ke hubungan, kesehatan, pengembangan diri. Proses menuju minimalisme pun tidak harus instan dan sempurna dosa barangnya, tapi perubahan ketek dan mulai secara konsisten. Nah, dengan hidup minimalis, bahagia menjadi lebih terasa dan bermakna. Karena sederhana bukan berarti kekurangan, tapi lebih memilih untuk bijak. Nah, itu kuatnya untuk siang hari kostek untuk senang sedunia. Selamat siang untuk dosana nan sedang santai di rumah menikmati libur. Selamat siang untuk dosana masih sibuk jo pekerjaan, tetap semangat saja deh. Konyo hari disiko mengawankan jo lagu-lagu nan rancak. Nan siap kita putar.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Selamat dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Pusawarangan kita update informasi, stay dulu deh. Informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polhukam, yang mampu kuai strategi menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks lewat pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Upayoko dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang keamanan cyber. Penguatan SDM-ku dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kompetensi dan sertifikasi SDM keamanan cyber digelar di Kemenko Polkam, Bekasi. Rapat koordinasiku melibatkan perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Jadi di forum guru Sunan Perangga tujuannya adalah menyemukan persepsi tentang arah kebijakan pengembangan kompetensi dan pendidikan, serta sertifikasi profesi, dan pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Selain itu, Rapeko jadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk membangun ekosistem pengembangan SDM keamanan cyber yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Sesen Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Cyber Kemenko Polkam, Marsha TNI Budi Eko Pratomo, mengatakan ketahanan cyber nasional tergantung pada kualitas SDM yang kompeten dan profesional. Dan beliau menambahkan, lewat forum iku diharapkan adanya komitmen bersama dalam memperkuai pendidikan, latihan, sertifikasi profesi, dan pengembangan talenta digital. Nah, dengan langkah ko, Indonesia diharapkan bisa punya SDM keamanan cyber yang unggul, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan keamanan cyber di masa depan. Karena memang namanya keamanan cyber iku bayo di sana parangnya. Kecanggihan teknologi membuat orang-orang kadang bisa berjatuh tidak, terus memanfaatkan untuk hal yang negatif atau yang tidak rencana. Itu perlu memperkuat keamanan cyber untuk menghadapi ancaman-ancaman digital. Itu di sana parangnya. Mulah kita akan beralih ke lagu selanjutnya dulu di sana parangnya. Kita punya lagu dari Ginta Kinari, judulnya Pituah Rang Minang. Beko hari babalik-balik aja informasi siang kok. Selamat siang terus ada kesadonya dulu. Kini wakan bagoyang balik aja.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Sahabat Ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

penilaian umum pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Laurie Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. Di Oxford Dictionary, menamai kelingking sebagai ear finger, mercurial finger, atau pinky finger.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pengalaman budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karunyu?
2: Temenin aku daftar S2 yuk.
3: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
2: Ah, pengen deh jadi pilot.
3: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
4: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
3: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
4: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Beberapa televisi Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Saya merangka beberapa orang merasa lebih kreatif di malam hari. Itu berkaitan jo ritme sirkadian dan kadar hormon tubuh. Karena di malam hari, badan menghasilkan lebih banyak melatonin. Hormon itu tidak hanya mengatur lalu, tapi memengaruhi fokus dan kreativiti. Kondisi malam yang lebih tenang itu akan membantu untuk lebih konsentrasi. Gangguan eksternal pun lebih sakit dibandingkan siang hari, kan? Dan selain itu, otak bagian prefrontal bakal aja berbeda di malam hari di usia parangga. Ada yang berhubungan jo pemikiran abstrak dan pemecahan masalah kreatif. Sudah itu didukung dari lingkungan dan sunyi, galau, yaitu menurunkan stimulasi sensorik dan penurunan rangsangan itu mempermudah ide-ide baru muncul. Di beberapa penelitian menunjukkan seniman dan penulis acuh menghasilkan karya terbaik mereka di malam hari. Dan fenomena itu bukan hanya psikologi tapi biologi utak. Jadi dengan demikian malam hari magia kondisi optimal bagi kreativitas. Ritme alami, badan dan suasana yang tenang menciptakan kesempatan untuk lebih berpikir bebas. Jadi kalau suasana ini yo mendapatkan ide-ide kreatif yang anamonya kok yang rancak ya kan. Nah, ketenangan itu bisa didapatkan di malam hari. Penjelasan-penjelasan nanti yang Allah informasikan itu rasanya bako malam hari orang lebih banyak kreatif dan bisa lebih banyak mendapatkan ide-ide yang luar biasa. Gitu Dusana Padangan. Selamat sore Dusana Padangan, masih bergabung juga kami perempat dari Padang. Dan selamat sore Tuan dan berbagai buang. Jangan lupa dengarkan kami di rri.co.id atau bisa langsung download saja aplikasi RRI Digital di Android dan sudah pernah di Play Store, App Store. Kita masih berbagi informasi-informasi ringan untuk adun sanak kesadonyo di weekend ko. Kalau dicalek di luar, sudah pernah lah agak-agak mendung sekete. Agak mendung. Tapi mudah-mudahan ada hujan. Jadi ko malam ko ke malam minggu, alah tak terhalang dari hujan, kan?
1: Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sesuai dengan pemerintah Kabupaten Solo, Sumatera Barat menyiapkan pembangunan tampe pengolahan sampah terpadu atau TPST berbasis Reuse Derive Fuel atau RDF sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan menghadapi berakhir operasional tampe pemrosesan akhir atau TPA regional tahun 2027. Bupati Solo Jafirman Pandu mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan TPST RDF ke Kementerian Pekerjaan Umum lewat Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai langkah antisipasi supaya penanganan sampah tetap berjalan setelah TPA regional indak lai beroperasi. Di awal 2026, akhirnya pihaknya sudah memasukkan proposal ke Cipta Karya untuk pembangunan TPST RDF. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di akhir 2026 atau tahun 2027. Beralih ke informasi kedua, PT PLN Persero P3 Pekumbuh terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah lewat kegiatan audiensi dan koordinasi bersama Kodim 030650 Kota. Berlokasi di Makodim 030650 Kota, pertemuan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur kelistrikan bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten 50 Kota. Audiensi dihadiri oleh tim PLN P3 Payakumbuh, diterima langsung di Komandan Kodim 030650 Kota, Letkol Infantri Adi Dufriadi, Nata Basarato Jawa Jajaran. Dalam pertemuan kedua belah pihak membahas penting koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan kelistrikan koperasi bisa dipenuhi capek, tapek, dan sesuai jo kebutuhan di lapangan. Sebagai garda depan penyedia tenaga listrik, PLN menerapkan strategi jemput bola, juga melakukan koordinasi aktif ke para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi lokasi koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan dukungan kelistrikan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Ke-4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya, terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku.

0: Osif meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
0: Pro 4.

Selatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sama rekan kita di Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Nah, informasi dari rri.co.id, bahwa lagu legendaris Cindai mulai hadir joint interpretasi yang baru lewat suara penyanyi dangdut Alvin Habib. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan dari penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza.

Kini dibawakan dari sudut pandang laki-laki yang pasti tanpa menghilangkan karakter musik Melayu yang alah malah kek di karya tersebut. Untuk Alvin sendiri, sudut pandang keputusan untuk membawakan ulang lagu Cinta Eko berangkat dari kecintaannya terhadap musik Melayu yang alah menjadi bagian dari perjalanan musiknya. Lewat aransemen baru, beliau menghadirkan pengalaman mendengarkan yang berbeda sekaligus tetap menghormati kekuatan karya aslinya. Dan sebenarnya membawakan lagu yang lah begitu malake ya, penyanyi aslinya menjadi tantangan tersendiri untuk Alvin menurut penyanyi kelahiran tahun 1993 ko. Tantangan terkadang adalah letaknya di menerjemahkan emosi lagu dan selama ko identik jo perspektif perempuan menjadi kisah yang tetap terasa alami kalau dinyanyikan dari laki-laki. Kalau teknik vokal luar biasa si Alvin ya kan. Mantan finalis ajang kompetisi Dangdut Akademiko Nusa Kambangan, proses menjalankan proses interpretasi dilakukan untuk mengubah tanpa mengubah kekuatan melodi asli yang menjadi ciri khas lagu tersebut. Alvin menghadirkan warna baru yang lebih dakek jo selera pendengar masuk kini tanpa menghilangkan identiti Melayu yang menjadi kekuatan Cindai. Dan dalam proses pengharapannya, Alvin berupaya menjaga keseimbangan antara sentuhan modern dan karakter asli lagu. Beliau memastikan unsur-unsur khas musik Melayu tetap dipertahankan supaya identiti Cindai tidak memudar di balik aransemen baru dan lebih relevan jo selera pendengar masuk kini. Upaya ku didukung de pengalaman Alvin sebagai musisi multi-instrumentalis. Selain dikenal sebagai penyanyi, beliau juga menguasai berbagai alat musik serupa biola, akordeon, piano, saksofon, dan gitar. Lah kemampuan main musiknya kini membantu Alvin dalam memahami karakter musik Melayu di sudut pandangnya secara lebih dalam, masuk ketika menentukan aransemen yang tetap mempertahankan identitas musikal lagu. Informasi pertama kita di Dendang Dangdut. Nah, kini awak ke lagu dangdut berikutnya, hari punya Rani Chani ya, Setangkai Bunga Padi. Judulnya Setangkai Bunga Padi. Kalau dipindahkan itu Setangkai Bunga Padi. Oke, pokok yang beli aja lagu dangdut di sore hari ko. Dan lah agak-agak mendung di Kota Padang sekitar yo. Mudah-mudahan gak hujan, jadi apapun planning untuk malam minggu Biko bisa berjalan jo lancar-lancar saja. Oke, ini awak enjoy lah di Bali aja sama Padang jo lagu Rani Chania Setangkai Bunga Padi ko rilis. Sebenarnya cover, bukan rilis baru lah dari Rani Chania. Aslinya kan Santa Hoki. Versinya Rani Chania, salah satu personil

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
2: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain.
3: Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Maktaba Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha perangkat PT PLN Persero UP3 Padang Hatari berkomitmen menghadirkan solusi energi yang handal, efisien dan berkelanjutan untuk pelanggan melalui program dedieselisasi. Program itu adalah bagian dari UP PLN dalam mendorong peralihan penggunaan mesin berbahan bakar fosil ke tenaga listrik untuk meningkatkan efisiensi operasional pelanggan sekaligus mendukung transisi energi skala nasional. Sebagai bantuan implementasi programku, tim PLN UP3 Padang melakukan kunjungan langsung ke pelanggan di kawasan Piai Tengah dan Berabue, itu bersama Pak Aidil Amnur dan Bapak Fadli. Kunjungan itu tujuannya mengagih edukasi tentang manfaat elektrifikasi, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, serta menawarkan solusi layanan kelistrikan yang sesuai jo aktivitas usaha. Beralih ke informasi kadur, secara perangkat tim supervisi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Koniagam untuk mengumpulkan data setelah Sekretaris Daerah atau Sekda STAPE mengusulkan penundaan proses pemilihan bakal calon ketua. Tim Supervisi KONI Sumbar jumlah 3 orang melakukan pertemuan pengurus KONI Agam dan pengurus cabang pencak olahraga di Sekretariat KONI. Ketua Tim Supervisi KONI Sumbar Alvira menentukan kehadiran tersebut tidak ada maksud apapun, hanya mendengar kedua belah pihak, elo itu Pemkab Agam maupun KONI Agam, dan tidak ada memutuskan salah atau batuh. Beliau mengatakan tim hanya mengumpulkan keinginan, harapan, dan data-data dan ado. Demikian bahan-bahanku akan dilaporkan ke KONI Sumbar secapenyo, karena tak aja jawa katu karena dampak Pekan Olahraga Provinsi 2026.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rompak Terapi Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terus apa kita di program Denang Dangdut Bagoyang gitu. Silakan bagoyang di sore hari kau langsung by phone 82 lepas 2 mp 1 0 pas 0 9 2 mp 0. Halo, assalamualaikum Denang Dangdut, selamat sore.
1: Sore, bagus gitu.
0: Oh yang gitu. Dan lanjut baru yang gitu. Sama siapa?
1: Sama Undin di Siko.
0: Sama Undin. Sama Siako, yo takut lah dulu. Ayo.
1: Yang ganteng di Prampe tuh.
0: Tahu sih mah.
1: Alah kurang buka tambah.
0: Ah?
1: Alah kurang buka tambah.
0: Apa tuh? Cie barunya?
1: Gantengnya.
0: Oh, gantengnya. Entah lah, anca yo. Tambah selah.
1: Tambah selah nak.
0: Yo.
1: Ayo buat tambah aja itu.
0: Tambah selah.
1: Lagu apa cik itu?
0: Oh, betul.
1: Cik lagu.
0: Jadi, emang lagu Undin.
1: Itulah.
0: Ah, emang apa?
1: Kalau tiada baru.
0: masa lagu keramat lagu atu?
1: Mana aku percaya? Oh.
0: Kalau tiada tuh lagu Romai Rama kan?
1: Gak tahu.
0: Yo.
1: Coba hari apa list lagunya deh.
0: Kini list lagunya ya. Agak kurang apa sih? Tidak ada. Lebih baik sakit gigi.
1: Nani ada.
0: Kupu kertas Nabila.
1: Ya.
0: Bertaruh rindu. Siti KDI bertaruh rindu. Abis itu lamunan.
1: Apa?
0: Lamunan.
1: Nggak
0: ada.
1: Itu lagu melu-melu.
0: Punggua merindukan bulan.
1: Melu lihat tuh ha.
0: Sejak pandangan pertama.
1: Jirayon.
0: Iya. Sembuhkan luka. Duh, Owan amo Riri Chan. Bukan putih, hitam bukan putih. Torita Sugiarto, salah.
1: Apa Torita Sugiarto tuh?
0: Apa? Nama kau lagu yang apa kau? Zainal. Zainal.
1: Beko tiba Pak Zainal leko.
0: Eh, kedialnya sambu istilah. Masa apa ya?
1: Itu silah. Sama-sama kita dengar.
0: Zainal.
1: Hari sehat kan?
0: Sehat bukan aku tak mau. Di sisimu lagi. Undin, salam-salam Din.
1: Salam yang patah minta hari, semoga hari sehat selalu panjang menjaganya. Tetap semangat untuk salam malam hari ya.
0: Terima kasih Undin.
1: Terima kasih salam sama Undin rumah ya, sama anak-anak ya. Ada puluh sih pandang awak, siapa nama itu ya. Pak Buyan Tapai, ada Pak Nur
0: Gunur.
1: Ada Mama Anda juga, Mbak Yul, Ica di bawah di bangsa Tamameh, Kak, Kak Ulan. Ada Gariza Kemandangan, ada Jennifer semacam Unir Maitanyo.
0: Okay.
1: Ada pula Om Tommy, ada Nana, ada kalau Om Tommy ada Pak Jutalana, ada Pak Ajo Munir, ada Pak Ajo Siana Muteh, ah Maitam, ada Pak Munir, ada sedolah sedolah di Pak Nokos,
0: akhir-akhir
1: ya.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Oh, ini Desi atau anak Uni Okta.
0: Ah, iya Uni Okta Desi. Okay, Ari. Sama Undin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Undin di Tunggu Hitam. Halo, assalamualaikum. Selamat sore dan dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagoyang kita. Sama siapa?
2: Sama Uni Okta.
0: Uni Okta. Uni Okta dapat salam baru sana dari Uni Diana.
2: Uni Diana ini salam-salam senyum.
0: Iya, mungkin itulah yang bisa barangkali nak. Uni ini Diana ada apa piti? Ya biasa salam untuk Uni Okta. Beko Uni Balian sih salam ya. Iya. Uni. Ah lagunya Zakia salah di
2: itu serah hari ya serah.
0: Nah, jadi yang Zakia penari gurun pasir ternama. Oke deh. Salam Uni Okta untuk Sapo Sajo.
2: Nanti malam siapa siaran hari?
0: Nanti malam udah Adit.
2: Oh.
0: Udah Ad.
2: Besok ada hari kan?
0: Besok hari Minggu, hari libur. Car Free Day. Tuh. Ini pasti dia kemarina. Car Free Day lah. Car Free Day kita. Nah, Undi salam nih.
2: Udah salam buat. Salam buat Arini.
0: Makasih banyak
2: Undi. Buat Andin. Buat Nana.
0: Oke.
2: Okay. Terus Bunda Queen.
0: Bunda Queen.
2: Mbak Yul. Pak Oyon.
0: Oke. Okay.
2: Daroni. Dahendra yang disangka ya.
0: Oke,
2: Lagi siap-siap ngiri.
0: Hah? Siapaan siap-siap?
2: Enggak. Bisa ke tempat RI, ke tempat lain.
0: Oh, unik apa malala?
2: Tahu sih hari mah.
0: Iya, napa awal minggu mah. Kan weekend, mah rumah sih. Tapi lah malala. Refreshing kan.

0: Andut, selamat sore.
1: Halo, sore Ri.
0: Sore.
1: Mentewe hadir lagi.
0: Hah?
1: Mentewe hadir lagi.
0: Oh, Om Tommy, mentewe hadir lagi.
1: Iya, iya, iya.
0: Om Tommy berdangdut kita, Om Tommy.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Iya, Ri. Bagoyang kita, Ri.
0: Bagoyang kita.
1: Nah,
0: Om Tommy. Ini lagu yang mah, Om Tommy.
1: Yang pertama tadi apa, Ri?
0: Lebih baik sakit gigi.
1: Itu pertama tadi.
0: Hah?
1: Itu pertama tadi.
0: Iya, lebih baik
1: sakit gigi itu.
0: Si gigi.
1: Ada apa ada pada sakit
0: gigi. Jadi oke. Okay.
1: Pada sakit gigi kan?
0: Cak sakit gigi loh, Om Tommy.
1: Sakit gigi dia.
0: Iya, arti gigi bali ube hilang rasa sakitnya.
1: Iya.
0: Sakit hati ube-nya.
1: Ube ya. Betul nih.
0: Betul, Om Tommy. Oke, Om Tommy. Salam, Om Tommy.
1: Sampai tamu itu hari dulu.
0: Jadi masih banyak Amdomi.
1: Dan membuat tugas saya sekeluarga.
0: Terima kasih, amin.
1: Satu itu Mbak Yul.
0: Oke.
1: Okay. Diana tadi. Ulan Olala.
0: Ulan Olala.
1: Itu Nana. Sudah itu Pak Nur.
0: Oke.
1: Okay. Roni Karno. Ramudu Jira.
0: Oke. Okay.
1: Runi Jamba.
0: Sesiala
1: untuk kakak Kak Amri.
0: Okey, ajo kakak piala.
1: Ajo ya.
0: Ajo piala. Okey deh, Om Tommy.
1: Terima kasih banyak deh.
0: Sama-sama, Om Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy di Mentawai alias Pagai Zainal. Awin ke Zainal deh. Kurang Om Zainal, namun Zainal aku nak kutuk.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih ibu mah.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kompak dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Tiga lagu Wak Puta, kini Wak Walia-Walia ke telepon di 812-0811-66-0924-0. Halo, Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yul, bagoyang kita Mbak Yul.
1: Apalagi yang tinggal hari.
0: Apalagi yang tinggal Mbak, yang tinggal ya. Bisa sih ada 4 nih Mbak. Yang penting cuan, Sandi Sondoro. Terus Mutiara Hati, Fima Samba, Perasaan Cinta, Yunita Ababil, Mutiara Hati. Oke, boleh deh Bayul. Salam Bayul.
1: Semua bagus-bagus ya Ria.
0: Kenapa?
1: Kayaknya semua bagus-bagus, kita aja gak bisa nyanyi.
0: Iya ya, kita bisa ngikutin nyanyinya aja ya Mbak Yul.
1: Enak iramanya.
0: Bagus isinya. Iya. Oke nih Mbak Yul. Salamnya Mbak Yul.
1: Salamnya pertama buat Aris keluarga.
0: Terima kasih Mbak Yul.
1: Lalu panjang umur, rezeki bertambah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang ditaruhku tidak lupa sudah Ustaz Mudo sekeluarga.
0: Oke, jadi
1: Roni Jamba, Putra Kelok 9, ada okay. Pak Roni, ada Diana, Bisa di Bone, Bang Icet sama Medi Aceh, Nana, semoga Nana cepat sembuh ya Nana, operasinya lancar.
0: Oh, amin. Sakit Nana Mbak Yo? Sakit Nana?
1: Nana sakit, tadi malam dia gabung sama Uteh kan. Desi, Seba, Desi di Atratek, Sajudin di Minahasa, okay. Ada Uda Jess di Kuala Lumpur, terus ada Om Tommy tadi ya udah gabung ya,
0: Aji Kuala,
1: Pak Nur Fitro, Pak Buyong Tapai, Pak Oyon, ada Oki Batak Spor, Langudo Widira, Pak Mamak Munir, Abu Zur. Okay. Pokoknya disalamin aja semua lama yang di belakang nunggu.
0: Semuanya. Oke, Mbak Yul.
1: Semuanya aja.
0: Tanpa makasih, Mbak Yul.
1: Terima kasih, Ari.
0: Sama-sama, Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk bagi Mbak Yul di rumah. Hari lupur Mbak Yul Kodima. Halo, selamat sore.
2: Bagoyang kita, Mari.
0: Bagoyang kita, Nana. Nana sakit.
2: Ada rencana operasi mari, tapi lagi ada masalah, jadi kan harusnya operasi hari ini.
0: Terus?
2: Dari Rumah Sakit Yosudarso menjadwalkan hari ini, cuman karena ada penurunan fungsi ginjal, jadi Nana harus cuci darah dulu.
0: Oh alah, ya Allah.
2: Jadi cuci darah dulu tuh dirujuk ke M. Jamil. Nah nanti orang M. Jamil siapkan untuk proses operasi berikutnya lagi.
0: Oh alah. Aduh Nana cepat sembuh ya Nana, yang kuat ya Nana.
2: Iya makasih doanya Bang Ari. Makasih juga doanya Mbak ya Bu Yul.
0: Iya semua mendoakan Nana mudah-mudahan cepat sembuh. Bisa melewati segalanya.
2: Iya selagi masih sehat nih masih bisa gabung. Amin, ini supaya menghilangkan deg-degan aja nih Bang Ari. Jadi di rumah memang lagi gak terima apa-apa, kerjaan gak ada terima sampai operasi besok memang gak ada bookingan lagi.
0: Iya kondisi begitu ya jangan terima dulu lah. Penting sembuh dulu lah ya karena ya. Iya.
2: Sampai proses pemulihannya benar-benar fit lagi badan.
0: Iya baru terima lagi ya Naya.
2: Iya Bang Ari.
0: Oke deh, Nana mau lagu yang mana ini?
2: Yang bisa apa lagi Bang Ari?
0: Ada nih Perasaan Cinta dari Yunita Ababil, terus Yang Penting Cuan dari Sandi Sundoro sama Selfie Kitty. Yang mana nih buat Nana nih?
2: Perasaan Cinta tuh aja lah Bang Ari.
0: Perasaan Cinta aja. Oke deh, Nana salamnya buat siapa aja?
2: Salam buat Bang Ari yang lagi bertugas.
0: Terima kasih Nana.
2: Salam buat keluarga juga. Terus buat tadi yang udah masuk, mulai dari Uni Diana, Uni Okta, Om Tommy, sama Ajo Pialanya, terus Ibu Yul tadi, terus sama apalagi ya.
0: Apalagi Nana.
2: Sama di itu aja lah, disalami semua tanpa terkecuali aja. Ya Bang Ari.
0: Oke okay deh. Siap Nana, cepat sembuh.
2: Makasih Bang Ari. Selamat iya. sore Bang Ari.
0: Selamat sore juga Nana. Selamat sore untuk Nana di rumah, merupakan capek secega, bisa melewati segala sesuatu. Namanya penyakit, insya Allah ada ubeknya, ya kan? Tinggal wak jalani saja, sedang penangat dengan ikhlas dan berusaha niat untuk cega alias sembuh. Terima kasih banyak lalu gabung bersama kami di Perempat TRI Padang untuk program Denang Dangdut. Diana, Nyota, Om Tommy, Mbak Yul, Nana. Harus inilah nama yang 40 hari kuatir nak tangke tetap puta lagunya. Jadi waktu takkan sejauh lagu satu persatu dulu senang penang adik. Seluruh perang pertama untuk Mbak Yul, Mutiara,

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Perangkat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat melakukan koordinasi jual lembaga kerapatan adat Milam Minangkabau atau LKM Kabupaten Pasaman. Pertemuan ketujuannya memperkuat sinergi dalam membahas berbagai permasalahan berkaitan jual tanah adat, serta membangun kesamaan pemahaman dalam menyelesaikan isu-isu pertanahan di Kabupaten Pasaman. Koordinasi tersebut menjadi forum diskusi di antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan LKM untuk membahas berbagai persoalan tanah adat dan berkembang di masyarakat. Desa Perangkat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menggelar sosialisasi pengenalan aplikasi Sentuh Tanahku ke masyarakat di Kantor Wali Negari Ayah Manggis Barat. Kegiatan itu adalah bagian dari upaya mendukung transformasi digital, pelayanan pertahanan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan berbasis elektronik yang disediakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Dalam kegiatan itu, masyarakat diagiah pemahaman tentang manfaat aplikasi Sentuh Tanahku sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan pertanahan secara mudah, cepat dan transparan lewat perangkat telepon pintar.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
4: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sama lu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
4: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
5: Mangga lo harus ke money changer banap.
4: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, bak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
5: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok ngaksia ya.

0: iklan.
1: Iyo dulu tuh, Mak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Rompak dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Busana Parangan di Jelajah di Kuliner Nagari sore hari ko. Nah, kini awak cuba jalan-jalan ke lereng Gunung Merapi Yogyakarta, museum swasta yang coba dinobatkan sebagai salah satu museum terbaik di Indonesia. Ulen Sentalu bukan sekedar ruang pameran, tapi lengkap seluruh waktu menyimpan rahasia, cinta dan marwah dinasti Mataram Islam. Namanya Ulen Sentalu Dusun Panengah yang merupakan sebuah singkatan dari falsafah Jawa kuno, Ulating, Bencong, Sejatine, Tatarani Lumaku yang artinya nyala lampu minyak yang merupakan penuntun arah dalam melangkah dan berjalan. Falsafahku adalah cerminan kuat dari Ba'a Musimko menuntun para tamunya menyusuri sejarah yang tidak sekedar dibaca tapi dirasakan. Ulen Sentalu Dusun Panengah, kalau jalan-jalan ke Sinan, pengunjung dilarang karih untuk membiak foto atau video. Bukan apa alasan, karena memang tanpa distorasi layar gawai, pengunjung dipasang untuk menengahkan gesekan angin di antara dedaunan hutan lereng Merapi. Jadi dia merasakan Ba'a subhananya suasana nan ado di Sinan. Nah, sudah itu maliai detail guratan kuas di lukisan kuno dan lipatan kain batik berusia satu abad pun meresapi narasi puitis yang disampaikan seorang edukator atau pemandu tur yang mengawankan di sepanjang jalan situ, setiap rombongan dipandu secara personal. Secara visual, Nusa Parangan arsitektur Ulen Sentalu kok menabrak pakem museum tradisional. Bangunannya dirancang arsitek religius yang memadukan struktur kolonial gotik Eropa yang megah, Jawa filosofi, tata ruang arsitektur Jawa tradisional. Dindingnya dibangun memakai bongkahan batu alam vulkanik hasil erupsi Gunung Merapi. Nah, di situ pengunjung akan dibawa menyusuri koridor terbuka, jembatan Detai, sampai bahkan labirin bawah tanah yang memang remang namun menenangkan. Vegetasi pakis, lumui dan pohon-pohon tropis di sana ini biarkan tumbuh liar di sela-sela bangunan, dan kian mempertegas atmosfer mistis dan romantis. Menurut Ulen Sentalu bukan sekedar urusan wisata. Jadi perjalanan kamari itu adalah perjalanan pulang untuk mengenali Balia, filosofi adiluhung Jawa yang mulai luntur, dibungkui jo keagungan seni yang magic di bawah kaki Gunung Merapi. Barangkali awak alun kan sempat kasinan dari sana apa nengai. Karena jauh kan. Kecuali kalau memang ada agenda ke daerah Sentalu, kuliahlah mampir kan, bisa lihat Ba'a Museum Seni dan Budaya di daerah Jawa. Mulai kini lah jam 7.41, awak nikmati Ba'a lihat di sana Penanga. Ada lagu Nyata Ramli, judulnya Bacarai Riak Jo Galombang. Kita masih mawankan sore di sana Penanga Jo lagu-lagu Minang spesial untuk hari kini ko 25 Juli 2020.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sampai nengalah jam 7 balik 55. Waktu nyari pamit dari ruang dangar Sampai nengalah selanjutnya untuk hari itu tanggal Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Terima kasih banyak dan sana lah bergabung dari jam 2 balik siang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagu nanti kita putarkan bisa menghibur dosa penengah dan informasi-informasi yang telah kita sampaikan. Nah, itu ada manfaat untuk kita kesetuhnya. Informasi azan maghrib jam 8.31. Bikin kita bergabung jam 21 untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Salato Bima Rohani Islam dan kemarin azan maghrib untuk warga Padang sekitarnya. Habis itu dosa akan di kawankan de Uda Adit sampai jam 2 balik malam. Jadi pastikan suasana tetap bersama perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dosen Perangkat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala alat ukua sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga kualitas dan penelitian hasil pengukuran untuk mendukung pelayanan pertahanan yang akurat dan terpercaya. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap seluruh alat ukur yang digunakan dalam kegiatan survei dan pemetaan untuk memastikan kondisi fisik, fungsi, serta tingkai akurasi yang tetap memenuhi standar dan telah ditetapkan. Perlihat ke informasi kedua, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menekankan pelayanan dengan mengadakan pelayanan terpadu di tingkat kecamatan, mendirikan sejumlah layanan umum ke masyarakat. Menurut Asisten Tigo, Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Harlina Syahputri, mengatakan pelayanan terpadu itu adalah implementasi misi kalimu PMK Pasaman Barat, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berasih, dan pelayanan publik yang prima.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia." Maka

0: kepadamu. Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, yang dikatakan dengan kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini yang disebut dengan kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini kata Allah adalah fathbutu, teguhkan pendirian, kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah gunanya, perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian. Pentingnya kita mempunyai keteguhan hati atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fusilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, Allah takhafu jannah.

0: Jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu. Jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin susah hidup kita, baik dunia maupun akhirat, adalah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang akan kita lakukan, ingat Allah. Berarti kita mengawal dengan baca bismillah. Menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam tiga waktu. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini tiga waktu yang kita pergilikan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah, wa atui'ullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan taati Rasulnya. Nah, arti kita selalu konsekuen mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi telah memberikan jaminan, jika kita ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk kita umatnya, maka dijamin selamat kita, sukses kita, baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, mari terus kita membaca, menghayati Al-Quran. Dan membaca, menghayati hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Ketika Al-Quran menyampaikan hadis Rasul disampaikan kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan negara sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat, adalah wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sayangkan kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain ketika dia di dunia banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar, padang dimanapun berada. Kemudian, kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataru wari'a'an nas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-halang orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawaduk, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan, di mana di masa Nabi Musa alaihissalam, ada tiga manusia yang diazab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Yang kedua, Korun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Korun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit, bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُوحًا. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan ke bumi dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah enam hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45-47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia, dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

Dan Sanak Pendanga, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat terlihat pekuek komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui berbagai program edukasi serta penanganan titik-titik rawan di sepanjang jalur rel. Langkah itu merupakan bagian dari upaya membangun budaya keselamatan di perlintasan sabidang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari operator, pemerintah, hingga masyarakat. Kepala Humas PT KAI Persero Divreduo Sumatera Barat, Reza Sahab, mengatakan bahwa keselamatan di perlintasan sabidang merupakan tanggung jawab bersama dan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak. Sebagai bentuk komitmen tersebut itu, KAI Divreduo Sumbar secara konsisten melaksanakan sosialisasi keselamatan di sekolah-sekolah dan berada di sekitar jalur kereta api. Melalui kegiatan coach, para pelajar diberikan pemahaman mengenai bahaya beraktivitas di jalur rel, pentingnya mematuhi rambu dan sinyal perkereta apian, serta tata cara melintasi perlintasan sebidang secara aman.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumput dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat ya. Dan selamat datang, selamat malam dan selamat menikmati malam minggu di sana ya, bersama keluarga ataupun jauh orang-orang terakhir di hati di malam lanko ya. Yalah, dan selamat datang melengkapi malam minggu kini ke dosa peranga ya. Kami kembali hadir jo program-program dan informasi-informasi lainnya sampai beko ke jam 2 boleh malam bersama Ambo ya, Arman. Dan dosa peranga kini kok kita di segmen Pesona Etnis Nusantara ya, dan mengatakan tentunya lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ya. Dan itu pula informasi-informasi lainnya. Yalah, don sanak peranga, don sanak bisa nikmati lagu-lagu daerah Nusantara ko sampai beko kami Padang akan kumandang azan Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dan hari ko akan masuk jam 9 baleh atau jam 7 malam liwai 43 menit waktu Indonesia Barat beko. Malam don sanak peranga, lagu-lagu Nusantara aku lah kita buka jo sebuah lagu dari daerah Sunda berjudul Mojang Priangan ya. Saya tidak kenal Mojang Priangan dan sebagainya ya. Lagu dari daerah Sunda aku, Wallace, dibawakan oleh Wallace. Dan berikut kita ke lagu dari Nusa Tenggara Barat berjudul Wangi Dana Tambora, Nangi Dana Tambora. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif.

Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
3: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dun sarap menengah jam 7:36 malam gini kita sembangga, dan kami informasikan bahwa lihat waktu sholat isya jam 7:43 menit berikut kita sembangga ya. Nah, menjelang kumandang azan isya masih bisa dosa nikmati sebuah lagu dari Samarinda berjudul Belang Hatta. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Sahabat, ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi Dun, Sarbanangan, selamat malam. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami. Go saat ini jam 20 lewat samini waktu Indonesia Barat. Dan Dun Sana Parangga, sejam berlalu kita Allah menikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara. Dan jadi song tadi jo yang disongsong jo kumandang azan isya untuk kata orang dan sekitarnya dan sebelahnya serato di lanjutkan pula jo sebuah lagu islami ya. Dan lah mbok kita ke jam 20 lewat 2 minit waktu Indonesia Barat. Mula dun sana barangnya melanjutkan kebersamaan kita di malam nanko. Tentu kita akan balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang untuk menjadi hiburan dun sana di malam hari nanko ya. Serta informasi-informasi lainnya bagi dun barangnya. Sampai ke jam 9 malam beko, saatnya kita melangkah ke salam bacawe di malam minggu kedua ya. Jadilah dun sana kalau begitu ya, kita sebelum kita ke lagu Minang lainnya dun sana pendengar ya, kita akan dengarkan dulu sebuah drama legenda dan malam ko mangkit dari legenda Mataram berjudul Air Mara Lala Ila Buen Lenceri Sumbawa ya. Yalah dun sarapananga dari Sudirman Dua Balai Padang kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan drama legenda berikut ko.
1: Hujan gak bisa kemana-mana nih. Omin mana lagi? Daripada bosan, mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar nggak bosan. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah, astaga, pelajar. Eh, anak sekarang bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
2: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
1: Iya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan dengan si pemakai juga kena imbasnya. Eh, kamu tau gak?
2: Apa?
1: Aku tuh pernah dengar gitu loh, ada kisah apa legenda apa cerita rakyat gitu tentang si narko ini.
2: Narko? Marco.
1: Yeay, narkoba.
2: Oh, kirain apaan? Cerita dari mana? Tentang apa sih?
1: Ya, tentang narkoba. Tapi kan dulu namanya gak kayak sekarang.
2: Oh iya?
1: Jadi dulu itu sebutannya candu. Kalau gak salah sih, dulu dari bubuk opium gitu.
2: Oh, jadi narkoba udah ada dari dulu ya?
1: Yes, Miss Drama. Ceritanya nih, dulu sekali di Sumbawa, ya biasalah ya, ada seorang gadis yang namanya Lala Ila. Cantik. Sampai-sampai nih kecantikannya itu tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke Kalempet. Kalempet itu nama desa lah. Nah, di sana ada pemuda ganteng yang namanya Lalumangi. Sama dengan pemuda lain, Lalumangi ini pengen banget ketemu sama si Lala Ila ini.
2: Terus ketemu dia?
1: Ketemu sih.
2: Dia pergi sendiri gitu?
1: Enggak sih. Jadi dia punya semacam asisten gitu ya, yang seusia sama dia. Namanya
2: Sari.
1: Itu si aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe. Iya, benar, Salampe.
2: Oh, Salampe.
1: Ya, jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalumangi ini punya paman di desa Ailantung Aimual, tempat si cantik jelita Lala Ila tinggal.
2: Aku dong.
1: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
2: Oh iya. Jelek dong.
3: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
4: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
3: Baik kalau begitu, ayo kita segera berangkat.

0: Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
1: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
0: Oh ya?
1: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
0: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen La Jendre, di tepi sungai desa ini.
1: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
0: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
1: Baik, Paman. Saya mengerti.
2: Ngintip dong. Ih, lalu mangi ya.
3: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
2: Ah, masa sih?
3: Ih, kamu apaan sih? Hei, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
2: Enak aja.
3: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalu Mangi itu kan pura-pura nyasar. Nini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
2: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
3: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
2: Au gitu ya.
3: Tapi kamu tahu enggak?
2: Apa?
3: Ceritanya nih, ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
2: Alay banget sih kamu ya.
3: Biarin. Kamu bayangin deh, ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati.
2: Oh, indahnya. Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
3: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Oh, Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
4: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
5: Begini, Bu.
1: Maaf, Ibu. Saya Lalu Mangi, kemanakan dari Dea Angge. Kami orang baru di sini dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
4: Biarkan kami lewat, kami mau pulang.
1: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
6: Tidak, hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
1: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
6: Biarkan kami pergi lalu.
1: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
3: Kebayangkan. Oh, tidak, kebayanginnya itu loh.
2: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
3: Iya, ya gitu deh. Ya terus nih ya, ya singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih sampai memutuskan untuk menikah.
2: Uy, cepet banget ya?
3: Iya, emang kamu kapan?
2: Gak sopan.
3: Ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, Lalu Mangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya. Banyak pedagang dari luar yang masuk.
2: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
3: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu. Kamu tahu bubuk opium kan? Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
2: Terus si Lalu Mangi jualan itu?
3: Enggak, dia justru yang make. Madat.
2: Hah?
3: Iya, jadi awalnya tuh waktu itu ada pedagang namanya Deng Jogi. Dia ini nih yang kenalin candu ke Lalu Mangi. Sampai akhirnya Lalu Mangi kecanduan.
7: Nah, Lalu Mangi, ini adalah bubuk ajaib. Orang menyebutnya candu. Bisa membuatmu semakin bugar. Nah, ini aku beri rahasia. Perempuan itu tidak suka kalau lelakinya loyo, tidak bergairah dan lemas seperti kamu sekarang ini.
1: Ah, saya baik-baik saja. Lihatlah tubuhku. Saya kira saya cukup kekar dan sehat.
7: Ah, tapi kurang. Wajahmu tidak bercahaya. Seperti tidak percaya diri. Dan aku tahu pasti kamu gugup kan menghadapi pernikahanmu.
1: Tapi bagaimana dengan harganya?
7: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba, kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, ayo hirup.
1: Wah, betul sekali, Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
7: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
2: Oh, ya ya ya ya. Terus lanjutnya gimana dong?
3: Ya, dia jadi kecanduan gitu. Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tau kan rasanya jarang diapelin.
4: Luka lama itu, Kak.
3: Luka lama? Pernah berarti ya?
4: Pernah.
3: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
2: Lala Ila percaya gitu?
3: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
6: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
5: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
6: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
5: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintaimu. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
6: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
3: Kamu tahu nggak? Sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara hutang-hutangnya sama Deng Joge semakin menggunung. Udah kayak nggak mungkin dibayar.
2: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi nggak?
3: Ya gimana? Duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Dayang Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
7: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
1: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
7: Ya, kalau cocok bolehlah.
1: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe, sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya seorang.
5: Apa kau yakin?
3: Sambil nangis terus-terusan, si Lalu Mangi nungguin Lala Ila di dekat Buen La Genre. Badannya udah makin kurus. Jadi pas Lala Ila ketemu dia, Lala Ila kaget banget.
6: Sakit apakah engkau, duhai Lalu Mangi, hingga tubuhmu menjadi kurus begini?
1: Duhai kekasihku, sungguh aku malu pada keluargamu. Sampai sekarang aku belum punya uang sepeser pun. Sementara pernikahan kita sudah dekat. Kasihanilah aku.
6: Apa maksudmu, Lalu Mangi?
1: Lala Ila, jika kau benar-benar mencintaiku, ikutlah denganku. Kita kawin lari saja ke Sumbawa.
6: Tapi aku takut akan menempuh jalan yang bertentangan dengan adat itu.
1: Sudah tiada jalan lagi, Lala Ila. Jika tidak dengan ini, maka tertutup sudah jodoh kita.
6: Kepada siapa aku sesali nasib malang menimpa diri? Maut merenggut, daku pasrah.
1: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah hina. Padamu jua, aku bergantung.
4: Sedih ya.
2: Tragis tau gak sih?
3: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus, ya terus nih ya. Lalu Mangi nih minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Genre.
2: Lagi?
3: Iya, jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Daeng Joge udah nungguin di sana.
2: Hah?
3: Dan terjadilah.
6: Salampe, mana Lalu Mangi?
7: Tunggulah, dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
6: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Daeng Joge di sana.
7: Tak apa, kau naiklah. Kau tenang saja, Lalaila. Bersamaku kau akan lebih bahagia. Lagi pula aku telah memberi uang sebanyak perahu ini kepada Lalumangi.
2: Apa? Salampe, tega benar lalumu. Katakan padanya suara hati terakhirku. Meski ku serahkan segalanya padamu, kalau kanda beralih keyakinan, relaku mati dari hidup menanggung malu. Salampe, tolong aku, tolong, tolong aku kekasih.
8: Ya Tuhan, Lalumangi, kok dia tega banget sih jadi orang?
3: Ya itu, gara-gara narkoba. Terus nih ya, tiba-tiba saat mereka sudah ada di atas perahu, langit benar-benar jadi gelap gulita. Angin kencang, hujan deras, dan gelombang yang tinggi menggoyahkan perahu mereka.
8: Terus-terus? Endingnya gimana?
3: Nah, endingnya, ya perahu mereka akhirnya karam dan terhempas ke sebuah pulau kecil. Dan menurut legenda, Buen Legendre ini gak pernah kering meskipun musim kemarau. Itu karena air mata si Lalaila.
8: Oh gitu. Gimana terus nasibnya Lalumangi?
3: Ya, Lalumangi makin terpuruk. Dia mati dalam keadaan terhina. Tubuhnya makin kurus sih. Sementara, sisa hidupnya penuh penyesalan atas perbuatannya pada Lalaila.
8: Nah, itu dia. Narkoba itu emang benar-benar merusak. Ngerusak semuanya deh pokoknya. Ih, jahat banget.
3: Yes, itu dia. Makanya dari kisah ini kita juga tahu, narkoba tuh nggak kenal siapa sasarannya. Mau anak muda sampai orang tua, semua bisa kena. Nah, kita nih, anak-anak muda, jangan deh tergoda buat nyobain. Meskipun cuman colet-colet dikit.
8: Emang sambal dicolet-colet.
3: Ngomong

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan Semarang, selamat malam dan selamat malam Minggu tentunya Dun Semarang ya. Baik untuk Dun sana dan sedang kini kok senang di jalan ya, putar-putar mungkin Kota Padang ataupun ke tempat saudara ya di Kota Padang kok. Dan begitu pula Dun sana anda kama-kama dan hanya di rumah saja di menghabiskan malam Minggunya bersama keluarga tercinta ya. Mudah-mudahan tetap bisa menjadikan malam Minggu ko menjadi malam yang indah ya dan penuh makna dan memberikan sesuatu yang lebih berarti untuk sana baik untuk relaksasi ya maupun untuk refleksi. Nah, dua hal sebenarnya yang bisa dilakukan malam Minggu untuk sana ya menjelang lalu beko bisa relaksasi. Jok, bersantai bagi kegiatan-kegiatan ringan ya mungkin baca-baca yang ringan-ringan pulo enak atau kucintan beko di Perampere Padang ya atau sampai nanti bisa pulo refleksi diri dan sebagainya ya kita mencoba bacamin diri kalau istilah awaknya mungkin enak bacamin ke belakang kaspakan dan bacalan ke sebagainya ya apakah seluruh perjalanan kita ko dalam sapakan ko lai kecik orang kini on the track ya lai sesuai jorelnya atau ada yang out of the track atau ada yang keluar dari rel. Nah tentu hanya kita yang paham, hanya kita yang tahu ya, karena kita lah yang menjalaninya. Nah untuk itu tidak ada salahnya malam ko disediakan seketik waktu saja ya untuk melakukan refleksi diri sabalun lalu beko enak semu istirahat. Nah mudah-mudahan jauh refleksi diri itu dun sana bisa menemukan langkah-langkah terbaik untuk memperbaikinya di pakanan ketibo ya atau mungkin meningkatkan lebih baik lagi ya. Ha. Jadi malah dun sana barangnya sambil berelaksasi dun sana malamku kami akan bantu yo taruh yo rangkaian hiburan-hiburan malam dan mudah-mudahan bisa memicu suasana tenang, suasana damai di ruangan di sana untuk bisa sampai di tingkat relax yang diinginkan begitu sebenarnya ya. Oke, di sana kita ala mendengarkan baru saja mendengarkan tadi lagu dari Maulan Dafa mau membuat tangih perintang galau dan sebelumnya lada pulo lagu dari Ayu Amanda Cilako Jalan Basimpang ya. Ya lah kalau itu sudah menengah kita akan lanjut jo lagu-lagu Minang nah lainnya begitu sudah menengah sampai gajah 9 beko namun sebelum kita sampai atau beralih ke lagu nalan berikutnya walah kita dengarkan pulo informasi-informasi dan bagu nomor kiko. Tetap bersama kami di Perampere di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu kamu ndak bisa, Dok. Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selama budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karunyum?
2: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
3: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
0: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Rumpun Tara di Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat. Nah, malah Dun Sabrangan, selamat malam dan terima kasih Dun Sanda masih menjadikan Perompak RI Padangko untuk menjadi pendamping Dun Sanda di malam Minggu Dun Sanda ini ko, ya. Sambil menyana-nyana lamang, enak sambil menyunjur di rumah mungkin, ya. Atau sambil bakuliang jo kendaraan surang-surang di Sumatera Barat, ya. Kami kawan di sana, jo kucing dan kita jo interaksi dan silaturahmi kita dalam acara Salam Bajawe di malam Minggu tentunya, enak. Namun di Sumatera Barat, bersabar lulusan tadi, ya. Sabalun telepon nambuangke, sabalun lagu kita cari di Sumatera Barat, ya. Ada sebuah pengumuman dari Badan Amil Zakat Nasional ke Nusa Tenggara, ya. Mana tahu pekuat urusan sanat dan memenuhi kriterianya dan mencubo puluh buka mendaftar. Nah, ada pengumuman. Dengarkan dulu deh. Pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratannya, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana. Bersedia bekerja penuh waktu. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, dengan salah penangga, dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pengumuman seleksi dari tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Catatan jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://2simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi 1 Josnimar Esos di 0852 74 76 1141.

0: atau bisa juga melalui Al-Fajri SHI MHI di 0822 84 22 4943. Nah, itulah dun salam penangkan informasi dari Basnas Provinsi Sumatera Barat ya, bagi dun sana dan rasonyo lain memenuhi persyaratan ko dan ingin mencoba untuk mendaftar untuk ikut seleksi di Basnas ko, silahkan dun sana ya, karena pelaksanaan pendaftarannya masih sampai tanggal 29 berarti ada sampai hari lain selama tengah ya, bagi nan berminat gitu ya. Nah, yalah dun sana padangnya, kalau itu kita mulai salam bajawek kita lah ya, nah, bagi nan kabagah buang seru biasa duo line telepon Allah kami sediakan 0751812-14 dan 0816-092-0 ya. Jadi lah kalau itu kita langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Moti, selamat malam Moti.
0: Iyo, selamat malam Juwita.
1: Juwita kau masuk.
0: Iyo.
1: Selatan Kota Pariaman, Kota Ji, daerah Marindi.
0: Oke.
1: Baca
0: cara pedang
1: hujan
0: dari situ, situ berpacu haruah. Ah, sekolah hujan dah, sekolah tanah.
1: Ah, alah hujan lah.
0: Tadi tidak ada hujan dah, tengok kini ya, apa di dalam, di luar, apa aku lah kini kuah.
1: Oh, okay. Balon celia ya, situ berpacu haruah.
0: Ah, iya. Okey, Juwita, ala gisa kau.
1: Baca bawa mesti sehat yang mesti ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Di keluarga rumah tu.
0: Sehat.
1: Bumi, jadi orang mesti bumi,
0: ya,
1: nama tahu ada bumi juga ya.
0: Jadi.
1: Dia sehat sedaya.
0: Alhamdulillah. Ala gue Juwita kok.
1: Aku Minang kini ya.
0: Yo.
1: Dari siapa lihat-lihat dari studio program tu Wiwi Tanjuang ada tak?
0: Apa?
1: Dari Wiwi Tanjuang penyanyi.
0: Judulnya apa?
1: Sandiwara Cinta boleh aja. Menanti arok buah masak boleh aja lah kok dah.
0: Cecil lu, ada nih Sandiwara Cinta.
1: Wiwi Tanjuang penyanyi.
0: Sandiwara Cinta ada pindah di Tanjuang lo di Lano Vera.
1: Dari siapa?
0: Di Lanovira.
1: Di Lanovira yang adanya.
0: Ya.
1: Wiwi Tanjuang ada lagi.
0: Tidak.
1: Oh, iya. Nah, kalau Indah Delvia, apa yang ada lagu itu? Dari Indah Delvia lah.
0: Indah Delvia, banyak aja lagunya. Ada yang tergak di juta lagu ya.
1: Judul Cik Buru, itu nak tentu dah cik judul lagunya ya. Aku aja dah tahu ada lah.
0: Dari Sabuian kok banyak kok. Ah, buruk parangai taluko tapi cinto. Jadi buruk tadi tadi ya, sasalan maurak selo.
1: Apa cinto tadi tuh?
0: Taluko tapi cinto juo.
1: Taluko tapi cinto juo. Itulah sebuah mainan lah.
0: Jadi lah. Oke, Juwita. Salamnya di siapa?
1: Kabel Pia ya. Lawan cinto tapi apa lain mencinto telah taluko tak lain mencinto juo saya.
0: Ya.
1: Iyalah. Lalu
0: ini
1: kita
0: setelah
1: pertemuan temuti.
0: Iya. Iya. Makasih.
1: Taylor ya, Doni Anna rumah tu sama Miss Ariani ya. Riantika sama anak kedua sayang apa? Ada Ari, nama ya Ari.
0: Iya.
1: Ari penyiar radio apa Ari? Nama tu tak tahu Ari nama.
0: Iya Ari.
1: Ada Bunda Queen, nah salam ke Bunda Bunda. Bunda Queen kali mereka Bunda Bunda. Ibu Zur kan namanya, ada Nana kan Tabiang tu, di mana beli biang ya? Nana beli biang ya. Gajah Sanyago, Rinti Kuala Lumpur tu. Ada Roni, Abang Rono, ada Rono sama Putih Kumbang, kerak-kerakah tu ya.
0: Iya.
1: Ada Monik di Tabiang. Ada Metona ini, kawan nombor apa? Di Tabiang tu ada Bang Suf di rumah tau, udah kata Ibu Zur beli ya bang. Tujuh bilin dah jalan Azizi, debu cair terendam, mana jua, ada ibu Zur lah sedem Bunda Nur, Pak Nur Tanjuang, Uci Digor, ya Pak Korpo, kepok Pak Kopra lah lepas sangat ada mas tua lah saya baca Pak Kopra tu ya, dalam masa sangat ada terang asar tu
0: ya, iya,
1: nak Taylor gay itu ya Pak Nur Tanjuang apa, ada mana ya? Apa aku raja kecil pernah lo kebuang sekolah sana? Itulah aku raja kecil dulu buat benda-benda ya.
0: Iya.
1: Aku sedalah lah penengah perompet lah.
0: Jadi Juwita, ya
1: Ya. Semoga Prompek selalu jaya di udara, makin berhasil siarannya, gitu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Jangan ada orang sedang lagi di dunia ya.
0: Terima kasih ya.
1: Ayolah, makasih banyak Moti.
0: Iya Juwita, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juwita di Pariaman, ya, Pariaman Selatan. Oke, okay, dun sana parangga. Itu baru saja berlalu Juwita ya di Pariaman Selatan. Nampaknya bakal ada pulau dan kebagabuang coba kita cari ya di nomor sebelah. Assalamualaikum. Lah turunnya. Oke. Okay. Iya, kita balik ke nomor dan cari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Nur kok. Iya. Oke, Bu Nur, banyak kabarnya. Lalamu nak terang ah.
2: Payah, Bu.
0: Pilih. Bakok pantelan tun sudah Bu Nur kok. Iya. Iya, iya, iya, iya.
2: Lalamu ya.
0: Oke, lah lumayan.
2: Di payah masuk semua barangkali semua siapa tuh run jamba. Nah, yang kena kalau apa tuh kita tanya nih jadi kami di sini nanti belia jamba belia belia run ini
0: oh itu ya lah ya lah
2: ya ini apa mau apa namanya tuh
0: Menanti tidak ketibo, aduh.
2: Menanti
0: tidak ketibo. Iya. Dari situ, Bu Nur.
2: Bu Nur nggak tahu loh penyanyi
0: Menanti. Menanti tidak ketibo.
2: Iya.
0: Tidak mencoba ada Bu Nur. Ada Bu Nur. Itu lagu itu. Itu judul itu?
2: Iya, itu lagu. Enggak, liriknya gitu. Aku
0: sih lagu. Oh, liriknya mana yang tindak ketipu. Enggak pasti. Bisa cari sih kok. Itu yang benar judulnya, Jo. Penyanyinya. Penyanyis ya?
2: Itu enggak tahu.
0: Oh,
2: iya. Salah penyanyinya kayak suara Pauzana gitu.
0: Nah, besok lah mungkin gangguan lain ada yang yang paham ya. Liriknya mau nanti tidak ketibo.
2: Iya, betul lah kalian kalau.
0: Ciinan. Ciinan bana.
2: Ciinan bana. Kata kau masuk di apa namanya ni? Pak Kampuja nggak bisa lah, dah kan?
0: Oh, iya iya iya iya.
2: Terus salam. Terima kasih Gita Parcel salamnya.
0: Tunggu dulu Bu Nur, Ciinan bana kok dari Fauzana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada kan belum
0: deh? Ada dua. Kau ada Fauzana cek ada Diva Aurel cek. Fauzana ya. Oke. Okay. Siap.
2: Kalau
0: mau, buat kasar alasan lah.
2: Lalu dua kali sama Allah ni sabi.
0: Iya, sama Allah sama Allah ya
2: mah. Iya, lalang
0: iya benar ya.
2: Iya,
0: Bu Nur, sama-sama Bu Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Tanjuang di Simpang Gia masuk dalam stek. Di Tabiang ya. Lah maka buang ya. Dan kita coba di nomor nan samalah kok. Halo, assalamualaikum. Tidak mengecek dah ya. Yalah, mohon maaf kita tutup saja ya. Tidak bahas suara-suara. Kita coba di belakangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Moti.
0: Ayo, capek ya gue mah.
3: Mulai capek ya gue. Ini takkan lo dong. Ini takkan lo.
0: Oh, ini takkan lo dong.
3: Tidak.
0: Lalu ayam sih.
3: Alun ada lalu ayam ada.
0: Itu lalu.
3: Lalu ayam
0: ada. Lalu kucing.
3: Lalu kucing lalu ayam kena tahu.
0: Kalau lo kucing karena matonya itu buka salah nah.
3: Iya. Maka Mbak Muti sini kuliah sehat Muti ya.
0: Alhamdulillah. Sege.
3: Kalau banyak masuk tadi mati ya.
0: Oi, banyak dia kat petang. Ha.
3: Kalau kayak petang dia.
0: Kalau kini ko urang ketiga apa baru? Ah, mana jual baru? Ya. Oh. Wah, lele, lele ketujuh orang ketiga. Dah banyak dah. Capek. Batu rumi lah.
3: Iya.
0: Ah? Ah? Ah, bak, mau apa kau hilang suara kau? Halo.
3: Halo.
0: Ah, tu baru. Ah.
3: Rumi mah rumi.
0: Bah, aku rumi loh, coba.
3: Iya, turun dapet dah wasa den ada bagi-bagi dulu lo luar.
0: Eh, nyenda orang ketiga itu, orang ketiga risiko cuma. Oh.
3: Belang orang betul ya wak aku.
0: Iya, iya, iya.
3: Apa ngacau menaju aku macam.
0: Oke lah mah. Ah, nak tergak dengan lagu ni kau?
3: Lagu apa lah macam. Ah, lagu
0: lebih
3: kau
0: minta
3: lagu
0: yang
3: sembal
0: tu lagu kobra tu pasal apa ya deh. Iya,
3: tetila tu lagu kobra kan. Mentai sini tu mah.
0: Ya, mentai tu mah.
3: Ay, rencak lah yo. Kalau gua pula mati. Fata Morgana dari Jepang lah itu mati.
0: Fata Morgana eh.
3: Iya.
0: Fata Morgana. Bantu-bantu ini loh. Morgana dari Ipang ini ada dong, macam mana? Ada dong.
3: Ada dong, macam
0: ni. Ini lagu nan nyata-nyata sahaja.
3: Apa selalai?
0: Kalau Fata Morgana
3: yang dari Ipang aja ada semua
0: dia. Ipang ya.
3: Cinto apa adonya le do to?
0: Cinto apa adonya lai? Ya. Cinto apa adonya atau cinto ada apanya?
3: Itu lain
0: lo arti
3: ya,
0: lain. Lain lo arti ya.
3: Ini judulnya cinta apu adonyo.
0: Apu adonyo ya. Ha, jadi.
3: Ada goreng pisang dimakan. Salam salam mesti ya.
0: Jadi mah.
3: Salam pertama cuma mesti semoga selalu.
0: Amin.
3: Antu aja piala kamu dah masuk nama dia.
0: Iya lainnya ni bawa mana jual nak nak dah masuk antu cuma
3: lita. Ia tapi yang tu tua tak boleh masuk ada tu lah takut takut ya masuk ni le.
0: Kecik sial lah, kecik sial lah nak tua nak masuk.
3: Tapi dia tak boleh tak pay mah tu lekam miss semua.
0: Wah, ada.
3: Anam tu tua, kau nak usah masuk di trompet lainnya yang menemui.

0: Suara kau lembut doleh mah.
1: Lain.
0: Eh kan ada empat orang nama.
1: Dia tu kau terang tu orang mereka lagi tua sudah undang dia masuk ada aja nya. Yang lembut doleh maksudnya nya. Awal dari lembut doleh kau dari lembut tua dah
0: mesti tu. Berarti Pak Wen tapai lembut doleh mana?
1: Eh, tapi tu lah mungkin pada tahun mula dah.
0: Alah, dah dah.
1: Assalamualaikum untuk Diana, Moti.
0: Yo, Ma.
1: Pak Bujang Paibo.
0: Ah, tu.
1: Ah, Pak Roni Jambak, Pak Roni Caniago.
0: Yo.
1: Segundo Queen. Itu sial, yo.
0: Sial.
1: Antu Pak Oyen tak bukunya, nyonya sembalu aku, Ma.
0: Oh.
1: Ah, salam lu untuk Maita, Moti, Romudo Widira.
0: Yo.
1: Seluruh nak masuk selama Moti.
0: Okey, Ma.
1: Tunggu lah gue Moti.
0: Lele tak kau nunggu.
1: Hah?
0: Lele tak kau menunggu, Ma.
1: Lain.
0: Ya lagu buat lagu barang ku dia nak buta yang dole malam kau.
1: Kau cendole malam kau jembaran lah waktu kita
0: ni. Alah. Jadi ya, Ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa turun sana. Ya di Sitebala Bagabuang Pulau bersama kita. Ya. Yalah lah cukup tiga telepon sebentar dulu sama nangga. Di sesi pertama ko. Taluko tapi cinta juo ya. Permintaannya Juita di Parsel Perman Selatan, kemudian ada Ciinan Bana. Ya, Ciinan Bana kayak Bu Nur ya. Permintaan Bu Nur di Tabiang. Kemudian ada Cinto Apodonyo dari Ipang untuk Mama Najwa di Sitepa ya. Eko masuk nama intai kau mah, hanya buta kau mah. Cinto ado Apodonyo mah. Kalau Mama Najwa minta Cinto Apodo Adonyo, kalau beliau kau buta tu mah. Alat gua tadi Cinto ado Apodonyo ya. Iyalah kalau itu sama dengan bahasa baru nih dan lain. Kita nikmati lah dulu lagu-lagu jarak cepat dan sedok wah. Ada Teluko tapi tak cinta juo dari Nelvia, Doci dan Vana kau sempat hits dulu kau. Sempat apa nateh dulu nak dari Fozana. Kemudian Cinta Apodonya dari Ipang. Jangan kawan-kawan ada salah penangah ya. Boka bawa liat ke sana waktu kita masih panjang ya. Sampai beko jam 11 malam kini baru jam 9 malam lewai 22 minit waktu Indonesia Barat. Kau nyata luko tapi cinta juo. Selamat malam dan salam baik menikmati.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ramadan di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan salam berangga. Lah kita dengarkan tiga buah lagunan diminta tadi deh, dan salam kita ya. Ada Juwita, ada Bu Nur, dan ada Mama Najwa ya. Yalah, di belakang Mama Najwa untuk sesi kedua kok. Kita coba terima telepon dan ke Mas Suarul Tusunan Penengah ya. Oke, okay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Cia.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cia.
0: Ayo.
1: De jauh-jauh saya sampai suara Cia dengar Cia.
0: Pak Irja kok.
1: De takut warna Cia.
0: Ay, Pak Irja ya. Di mana Irja kok?
1: Ambo kalau masalah nyanyi, ambo menurut saya anda ni minta orang aja.
0: Iya.
1: Kini penting kini kuaja le sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Irja balik seges.
1: Abad itu lo aja. Jadi kalau ambo sini salam aja. Dia banyak nak masuk nama jauh-jauh. Terus soli di kabel ku menjauh-jauh aja.
0: Terus so ya.
1: Lain nama.
0: Lain apa nyawa njak lah telepon
1: dalam ku satu cia jenara masuah tadi cia juga pejuran ke masuah cia
0: jadi
1: Aisyenggo itu ciru cia. Assalamualaikum cia.
0: Yo Pak Irja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irja ya. Terima kasih lah bergabung sama dia ya. Yo lah dosa penangga. Di belakang Pak Irja kita ke 0896609020 boleh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ramudo.
2: Iya, Tia.
0: Nah, di mana kau? Lah di rumah.
2: Apa dia?
0: Lah di rumah kini kau.
2: Iya, sedang di rumah dia.
0: Wah, itu hujan enggak?
2: Kau kamalala kan luah malah lo.
0: Hujan enggak?
2: Mancanya galau-galau wanita. Kau tadi sempat rinai wanita.
0: Oh, kini galau seleh.
2: Kini ale tenang ya.
0: Oh ya.
2: Tapi kok baik ke keluar guragu jo ati gue ya.
0: Iyalah cuaca senang
2: iko. Jadi cukup tenang enak.
0: Hmm?
2: Ma tahu ke tibuan paru jan lebe.
0: Iya, panian lo cari tapi teduh nah.
2: Iya, atau jadi wa tenang lah di rumah. Bisa ada aktivitas lain di kerajaan.
0: Iya, nikmati sih malam minggu di rumah lo nah. Jadi larang mudo anang ke sero lagu kan mau dari ko keadaan ko.
2: Lagunya.
0: Hujan dah.
2: Hujan
0: lah ya.
2: Mendingin dah.
0: Alhamdulillah.
2: Zalmon nanti ya, kamu tahu Zalmon ya?
0: Halo Lai.
2: Lingka Suasu itu nanti ya.
0: Lingka Suasu dari. Lingka Suasu. Lingka Suasu Dimon yang adonya.
2: Zalmon?
0: Tidak ada ya.
2: Kamu tidak ada Zalmon ya?
0: Tidak ada, cuma di Apok kan kayaknya tidak cenggok ada.
2: Kalau tiba di Zalmon cincin Suasu.
0: Coba cari nih. Lingka Suasu, cincin Suasu. Cincin Suasu, ayo mah betul. Ayo tuh.
2: Zalmon kan dia?
0: Ayo
2: mah.
0: Cincin Suasu. Ini
2: sebenarnya memang cincin Suasu judulnya.
0: Ayo betul.
2: Tapi di sebagian orang kan zaman nggak lirik mungkin kok. Alat tersebut lingka Suasu. Dari dulu cincin Suasu kan.
0: Cincin Suasu dimakini.
2: Ini kan cincin itu dia boleh mah. Untuk lingkaran itu lah lingkar Suasu.
0: Iya lo anak.
2: Iya.
0: Jadi larang mudo. Sianan kabar sapa orang lo.
2: Salam lah untuk Tia dan Dota.
0: Makasih.
2: Untuk Pak Wiyang. Anca gue oleh Pak Wiyang.
0: Iya masuk oleh apa ya.
2: Kita mau hujan hari ya.
0: Tua apa aja lah. Dolar kok lah banyak.
2: Tentu
0: Oyon
2: lah.
0: Oyon ya.
2: Lu masih ada tempat ya?
0: Lun. Cuma nyintai.
2: Nyepotong trip dilawan lah.
0: Nggak cuma nyintai mah. Hanya kumpulan lu.
2: Nggak nyintai terus ya. Kalau yang empat tangan. Asal nggak memandang jual kan itu jas.
0: Itu.
2: Memandang jual pai Oh ya maksud.
0: Terkecoh.
2: Ini kembali ya kan, potong serip ke mama juga.
0: Terkecoh lah kon.
2: Iya kecoh ha, apa ya apa.
0: Ah ya lah,
2: udah. Ada cacok lah itu.
0: Ah itu.
2: Atau itu apa? Sampai itu.
0: Iya.
2: Malin untuk apa? Tanpa penan untuk Pak Rodi Putri untuk Pak Rodi Jakarta.
0: Ah.
2: Ayo pada sana tadolat ya.
0: Aduh ya.
2: Ah, elat ya.
0: Oke, Ramudo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu mah Ramudo, ya. Alah, baga buang di 08 sebalik, kok. Ah, kita coba tanya di 812 STMP, aduh. Ah, aduh, rupanya, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya.
3: Bisa aku.
0: Hah?
3: Bisa aku.
0: Yang mako.
3: Bisa mboko.
0: Oh, jambo. Jambo. Kalambo bisa ko.
3: Boleh kenal nambo je.
0: Hah?
3: Boleh kenal nambo.
0: Oh, boleh. Ya. Ambo siudin. Ambo siudin pala.
3: Tukang pala
0: aduh. Kau jauh-jauh orang cantik apa kau? Orang cantik guna ah?
3: Orang
0: rancak tunggu hitam ya, ada orang cantik deh orang rancak ya.
3: Ini
0: rancak tunggu hitam. Oh iyo, ni rancak tunggu hitam ya.
3: Tiup. Kadang-kadang gak nyaman.
0: Hei, tidak kan? Ya sudah, kalau mau mahu itu kan. Ha. Oke.
3: Oke, okay, Mandit.
0: Alhamdulillah, ini rancak.
3: Hah? Mau tiang malam kau.
0: Boleh, boleh mau tiang, boleh mau adit.
3: Alah ngopi, Pak.
0: Kamu lah minggu.
3: Kamu aku di rumah, Mas.
0: Oh, rumah saya.
3: Iya. Aduh, hujan lah. Saya keluar aku ini adiknya.
0: Sama-sama dapat jalan mudah tadi ya. Iya tuh.
3: Tak mudah tuh, dia marah-marah
0: deh. Iyalah, Diana. Ah, nang kasirun.
3: Ini sebatang lah, Mutia.
0: Ah?
3: Ini sebatang.
0: Denai? Oh, inai.
3: Ini sebatang.
0: Inai sebatang.
3: Siapa nyanyinya tuh, Mutia?
0: Inai sebatang ada dari.
3: Ada Susi.
0: Ah, Susi ya doh.
3: Ada lah.
0: Susi ya.
3: Ya.
0: Ah, jadi.
3: Selamat okay. Papa untuk Ucia, semoga Ucia selalu panjang dan Ucia tetap semangat untuk selama-lama Ucia ya.
0: Amin. Ah, makasih Dina.
3: Sekarang sama Uni dibandu di rumah ya.
0: Jadi, beko matanya. Nyonya selama pandang lo dua tuh mah.
3: Satu-satu lo kayak apa mah kayak. Ah, kamu yang tapi.
0: Iya, mamu. Mamu kalah pak. Drau nak.
3: Kaliru, podo nak nyo dong.
0: Iya, pak. Podo nak muah. Kamu kalah pak.
3: Iya lah, lagi salamnya.
0: Atau?
3: Ada mama Najwa, ada Mbak Yul, ada. Bisa ada Boni, ada Pulau Nana, ada Okta, ada Desi, ada Kaulan, ada Bujur ya Pak, kalau menangai itu ya, Desi ya. Ada Pak Nur, Bu Nur.
0: Oke.
3: Okay. Ada Pak Jotomi, Pak Jotiala, ada Pak Munir, ada namanya itu ya. Ada lupa lo ya.
0: Ah, lupa namanya dibungkus saja lah. Dimasukkan kamu.
3: Tidak berangguk beko dah.
0: Ayah lagi lubang ste.
3: Apa edi kumis dia lah.
0: Edi kumis nak.
3: Sama hitam gaya kalau tidak lupa.
0: Ah.
3: Yang saya tadi tu ya untuk sedar lah saya lah.
0: Sedar lah eh.
3: Panokos yang lupa dia.
0: Panokos ya pun lupa.
3: Ada jenis kesemuanya semua ni arma hitamnya.
0: Boleh
3: kan?
0: Apa?
3: Jo, Pak, saya nama dah jenis kesemuanya semua ni arma hitam. Jom boleh bayi mudokin.
0: Lah. Oke lah.
3: Kau dilanjutkan deh kau Mutia.
0: Ah.
3: Ah, tapi lalu. Nah, assalamualaikum. Terima kasih banyak Mutia.
0: Yo, Diana. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Diana, ya, orang rancak. Tunggu hitam. Orang rancak tunggu hitam ya. Yalah. Terima kasih Diana. Surang lai. Sebelum kita ke lagu, ya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Andi.
0: Yo, Andi, bagiin do lagi gue.
4: Yo, Andi.
0: Hei, alah, baga bagiin do.
4: Alhamdulillah.
0: Lai bagas, dia datang kok di Tawai kok.
4: Oh, itu
0: lebih sabui,
4: Pak. Kau
0: rancak
4: ini berarti ya.
0: Berarti kan cak ini kok.
4: Ancak
0: itu ya. Wah, iya warna cerah ya.
4: Iya
0: warna
4: ya.
0: Allah, selama ngain dong kok.
4: Nah,
0: dua cara menelpon Pak Andin, Pak. Oh, ya, selama nampon Ambo ya. Menelpon Ambo, nampon Rampe. Oh, sambo ya. Ini Siti mana kau?
4: Oh, ini mbak
0: golek ayam ya. Aduh, golek ayam. Bisa lah ayam golek. Macam-macam tuh Indo. Macam-macam siapa Indo ke? Dah kucing sana golek dah ayam golek. Lah batuk mana kah?
4: Itulah
0: kepadanya, Pak. Iya, itu ya. Kan lain segesek-gesek di situ, kan?
4: Alhamdulillah,
0: Pak. Itu perlu, ya, nak? Iya. Jadi lagi, dong, dan ketujuh di Indo, malam, kok?
4: Lagu-lagu,
0: Pak,
4: berpisah aku kacau acara,
0: Pak. Ande. Awak di tengah acara, baru ada akhir, apa itu, dong? Itu, ya? Kalau di paling kudian di putar bisa wawancara itu mas suak tu mak. Kalau kini ya walau lu gak bisa lah. Kau jual tak sampai putar lah.
4: Kau kasi kau.
0: Biar kini dah putar. Kini saja lah. Tapi kau mengantuk ya gendo kau dalam malu lalu.
4: Amu kini kau dalam balas siap perampai kau. Abang ramu dah
0: lalu. Oh, itu ya. Biarlah aku putar lah kini. Enggak lapet, enggak lapet ya buat tuah. Dari Android, dari siapa?
4: Nampak berduet nampak berduet kan?
0: Nampak berduet Alikasim Ceramon.
4: Ah.
0: Ah. Kalau nampak berduet tu nyo Alikasim Ceramon itu tak?
4: Jadi pokok berduet lah.
0: Pokok berduet ya.
4: Ah, berduet ya.
0: Ah, jadi.
4: Barang tu balik mana balik
0: mah? Ah.
4: Barang tu kan balik mana balik?
0: Wah tentu yo. Ah, namun saya berdua ete ya. Iya lagi dong.
4: Iya balik.
0: Siapa dan kabar sebaik mana muka? Sebaik lo.
4: Nampak kamu lo kepanasan nampak tu lah si Nana.
0: Oh.
4: Bukan yang sakit mah.
0: Iya, betulnya koperasi apa? Doa lah.
4: Lancar koperasi dah.
0: Amin.
4: Cepat sembuh, cepat cegah, ha?
0: Iya.
4: Kan itu berdoa lah.
0: Atuh. Gindo, kalau berdoa lo mah?
4: Oh banyak gulon. Cuma semua yang berdoa ni mah.
0: Ande, cuitu mana apa yang kau nakkan ya? Cuitu nak kau nakkan ya?
4: Ah,
0: iya. Iyalah, sip.
4: Nah, sudah tu awak bayul.
0: Hmm.
4: Jana.
0: Iya.
4: Tu kita rancak tadi.
0: Iya.
4: Ah. Pak
0: Udan Olala. Udan Olala ya.
4: Olala.
0: Ya.
4: Ah, saya tu Panor. Pramudo.
0: Ya.
4: Roni Jamba.
0: Mm-hmm.
4: Roni Karno.
0: Roni Karno.
4: Spesialnya untuk ke Kambo.
0: Oh, ya.
4: Ayo. Ke Kambo tu ada lagi tinggal juga.
0: Oh, ya. Iyalah. Ibu ti dia go.
4: Ibu ti ya. Adik dia ko dia.
0: Tua. Adik dia gako dia macam.
4: Adik dia tua ya. Nama pua lo dia.
0: Iya. Mantang-mantang la sanang we di tawa itu cia.
4: Iya. Bapak tu kita ni lah boleh sesama ko.
0: Yo, waktu ada.
4: Bukan apa cari nak buat mah?
0: Ya.
4: Nih nyontek ni kan ada fair lah.
0: Oh, itu.
4: Adik cari seorang lah.
0: Ayolah. Jadi adik lah. Jadi adik.
4: Itu berang ke?
0: Jadi adik lah kadang. Atau cari seorang lah. Ya lah.
4: Pokoknya tu di sana tadi apa ni?
0: Jadi gitu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Amo, salam untuk ni Siti ya.
4: Aman banget. Assalamualaikum.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo, Pak Bagindo Tommy dan saudara dengan dan sedang di Mentawai ya. Johnny Siti dan ada di samping beliau ya. Selamat malam keduanya. Mudah-mudahan menu menua berdua istilah gini Pak Window ya. Menua berdua ya. Menua berdua dan sesurga berdua. Amin. Nah, itu. Yalah, dan serap pendengar. Latigo pulo lagunan tahun gua ge. Di Latigo telepon yang kita terima tadi tu ah, jumpa Pak Window terakhirnya. Yalah. Kita ke kita ke lagu dulu nama solonya. Semalam tu Nana ya. Mungkin dalam persiapan untuk operasi Nana ya. Tetap kuat Nana, tetap tegar ya dan tetap semangat ya. Percayalah ya kalau orang-orang baik itu akan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa ya Nana ya. Okay, kita ke Zalmon. Dalam lagu Cincin Suaso spesial untuk Ramada Widira di Marapalam. Kemudian disambung oleh Kojo Susi dari dengan lagunya Inai Sabatang, spesial untuk Diana di Tung Hitam. Dan Bepisah Bukannya Bacarai. Wai, lagu permintaan dari Pak Begindo Tommy di Mentawai, dibawakan dari Eli Kasim di Ramon ko dorang Diva Minangkabau selalu ko enak. Dikasih menyetir Ramon berpisah bukan cuma cara. Jadilah senang-senang kalau itu jangan kau sana, bawa kau balik ke sana ya. Namun sebelumnya tentu kita dengarkan dulu dan barikiko lagu-lagunya ya. Yalah Cincin Suaso dari Zalmon tetap bersama kami di Brompe RW Padang 92.4 MHz.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ah, iyalah dasar pendengar. Kita berbalik ke telepon kita dasar pendengar ya. Masih di Selama Jawa tentunya, dan kita cuba terima di 08166092040 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Osi.
0: Selamat malam, Dabu Yuang. Bah, ini kau apa?
1: Alhamdulillah, Osi. Sihat-sihat saja.
0: Sihat-sihat saja. Hujan setiap tak?
1: Rinai-rinai, Osi.
0: Rinai-rinai manja, ya. Ayolah, lawakan kau.
1: Oh,
0: lejak tadi. Oh, ya tadi. Masa kau bertahan lho, Pak.
1: Itu arah nomor satu, Tuan Mutia.
0: Iya. Masa kau bertahan lho makan sebelum telepon, ya.
1: Tadi agak patah lho, Pak Mutia.
0: Apa tu?
1: Itu Mama Najwa dalam kota Bana, saya, dia, Mutia.
0: Apa tu?
1: Kalau didengar, kalau kece Mama Najwa tadi itu, itulah melanggar HAM lho, ambo tibot, Pak. Melarang ya, kadang dia mau melarang kamu meluruskan, bahwa telah terlanjur ngecek kinana aku andalan masa depan. Ayo kan tidak kemungkinan sedolah anak-anak bertahan di Purampir.
0: Iya.
1: Mana tahu kan Mama Najwa itu di surat ini Islam telepon, tapi surat menegur di rumah. Akan ini bisa dan terserah siapa
0: ini
1: tidak pernah masuk.
0: Tidak, itu tidak perlu di
1: Pak Mario.
0: Iya.
1: Sudah itu Mama Regan, Mami Regan.
0: Kini wang.
1: Mana itu?
0: Dabu Yuang.
1: Indah.
0: Oh, Dabu Yuang. Tidak perlu tu, permasalah kadrana.
1: Tidak, itu perlu tabalan aluan dia ni, Mama. Itu provokator je tu lego.
0: Tidak, kita baku cindan saja, tapi, nak. Tapi pelawan.
1: Jawa kecil kan itu awal terlanjur lah menyabui kinan nago.
0: Iya.
1: Andalan masa depan, ada limu orang kau kecil bukan?
0: Orang
1: Budu Wira, Diana, Ulan.
0: Iya.
1: Atu Ika di Bone. Masih banyak yang lain lah muda yang kecil-kecil lah. Awak kan meluruskan biko anggapan orang biko. Kau alu akal kau belum sampai kau kecil.
0: Iya.
1: Sabila dalam masa depan andal masa depan tu nyonya. Awak kan biko tak kira kan ni jepang
0: lah. Kini kan lah diklarifikasi nama tu, ya na.
1: Ayo.
0: Berarti lah.
1: Kamu meluruskan
0: mah. Lah saya
1: kena. Jadi jatuhnya kalau mau itu.

0: Γελάτε. Αλλά μου μια
1: φέλα. Α, γι' αυτό. Δεν να μόνιω και το μπακοτσίντα.
0: Ήταν να προσεχθεί η γόνια μου.
1: Άτο.
0: Τα λακαφρά.
1: Άγιο.
0: Επέντε από τη θύνα μόνο να ράντο.
1: Άγιο. Τα πάντρα. Κι είναι η Αλαγκούνα Καπουτάκο.
0: Αλαγκούνα είναι αυτό που θέλει. Βάτα μπάτσα μπιέ.
1: Βάτα μπάτσα μπιέ. Αχ, δεν τη λάχα καλά από αυτό. Βάτα μπάτσα μπιέ. Οπ, λέω άλλα είπα. Βάτα μπάτσα μπιέ δερή ροζί.
0: Άσο, βακού ο μεκάμ. Μα είπα. Ακόμα θεία. Ακόμα είστε μόνο μια γιαρούνα.
1: Μα γιαρούμα είτε μας σώμα. Γιατί βαλά τα βουλιόν. Σε άναν καβά σαρούνι κουά.
0: Anda pun sama mana, Mosia.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu, muah panjang, rezeki bertambah.
1: Amin, amin.
0: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
1: Ya, baik itu kita sedona, nak.
0: Sudah sunnah, nak. Untung-untung ada keajaiban, nak, dari yang kuasa.
1: Amin, amin.
0: Tidak jadi saya operasi, saya tak hilang saya menyakitku, nak.
1: Amin, amin.
0: Ibu hanya kecil, barulah operasi itu persibarik.
1: Iya, iya, iya.
0: Operasi besar, namun itu.
1: Okey,
0: yalah. Mudah-mudahan, nak. Aduh, muda itu putih pernah kejadian muda itu putih. Pakaji dokter tu. Kalau hilang tu menyakit oh kasihnya.
1: Yo.
0: Tu kawan nombor mana tu? No salah cerita secara detail mana?
1: Iyalah.
0: Kawan nombor mana kejadian muda itu putih lain jago tu menyakit dah tu kasihnya.
1: Yo, kadang-kadang memang banyak dia.
0: Iko kuasa tuan pun dah ketentu dong putih.
1: Betul.
0: Saya termasuk raja kiwa guys.
1: Nah
0: raja kiwa kan dah setiap hari dong putih.
1: Oh tentu.
0: Kadang-kadang tu mah dosa. Kadang awak tu atau belanggar, awak tak jadi belanggar.
1: Yo.
0: Kadang tu tercucuk paku nih jadi lo.
1: Jadi deh.
0: Kadang untuk kau untuk kasih miko, tak kau sedang jadi kau operasi tak jadi lo. Ia pun
1: yang betul.
0: Nuangke dah tu nallah.
1: Mudah-mudahan baik tu nak.
0: Moga-moga lah tak nyong.
1: Amin.
0: Ya mutia.
1: Yo doyong.
0: Salam kompak saya kasih doa lah mutia lah malam mutia.
1: Jadi oh yo, ayo lajang sama sekali ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Mas. Sama-sama, Dewi Yong. Salam untuk Noni Warata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dengan yang gini, Mas.
1: Atuh, siap. Mantap, Pak.
0: Terima kasih banyak, Mas.
1: Yo, Dewi Yong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah dua kali, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Yong tapai, ya. Itulah Dewi Yong, enak. Yang suka belak-belakan. Itulah, itu. Jadi, klarifikasi namun, Tio, nak. Kita baku cindan. Kita bahas silaturahmi, kerangka kita itu, enak. Saling mengerti gitu, ya kan? Yalah, di line telepon berikutnya, silakan. Ada nampaknya di 812-14. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, Pak Nur.
2: Eti.
1: Iya. Apa Nur? Sehat Pak Nur?
2: Alhamdulillah.
1: Lah
2: ini apa aja jadi Eti ya?
1: Iya, syukurlah nak.
2: Nenekan saki kan?
1: Iya, betul.
2: Utih malam tadi, saya mah?
1: Nggak, kebetulan ada peralu loh. Kawan tua malam dia. Itu
2: ya, petang malamnya, kini malamnya.
1: Iya, nggak taruh itu, kebetulan. Iya, nggak. Iya, nggak di peruncian.
2: Iya,
1: nggak di peruncian lah, dah. Kita jalani saja. Waduh.
2: Ya betul ya.
1: Aduh. Yalah Pak Nur, kan lah saya segi Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
1: Ya nak. Alah gue.
2: Iya Pak.
1: Alhamdulillah lah saya segi lah.
2: Itu nampak radut ya.
1: Anang kalau dingin-dingin cekol lagu gue kok.
2: Anu saya hati ya. Jago-jago lah muncuang hati ya.
1: Jago-jago lah muncuang. Judul lah tuh.
2: Ya itu judul lah.
1: Dari siapa tuh?
2: Penyanyi itu tak tahu betul kan.
1: Ayu Amanda jagolah muncul. Lagu ko kencang mana? Tak cocok malam ko dah.
2: Anda.
1: Lajam setengah sebalik hari ko up punya beatnya. Ba apa mana ko? Nyo ko dapat wak middle. Tempo nyo middle menengah.
2: Kan dok kuda anu seletih. Apa namanya? Ko anu banyak dia. Condong mato dia.
1: Condong mato. Condong mato ya. Condong. Samo lagu-lagu kencang-kencang mana kok. Ada tak lagu nan gak santai gitu. Soalnya hari lah jam setengah sebalik kan.
2: Santai ya ti.
1: Banyak kalau santai itu.
2: Tapi dia kira ti.
1: Dari Android, dari Susana banyak itu. Dari pokoknya banyak mah.
2: Berapa? penyanyi lamo lah tu.
1: Penyanyi lamo ya dari ya. Dari Eli Kasim.
2: Hah?
1: Dari Eli Kasim.
2: Jadi
1: Eli Kasim japuk lah dengar ya dok wah. Kau santai kau. Japuk lah dengar.
2: Kalau anu batu.
1: Kalau ampe pelompe dok kau.
2: Kau batu tagak.
1: Batu lihat tu. Jalir deh. Batu tagak. Batu tagak kok. dari Efrinon ya.
2: Oh iya jadi.
1: Efrinon kok santai aja kok. Okay, Pak Nur. Sianan ke Abah Salami.
2: Pertama untuk dia dulu kan sekeluarga kan.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan selalu rezeki berkah.
1: Amin.
2: Sudah tu untuk Bunda Queen. Lalu ya. Masuk oleh tadi kan?
1: Aduh leh.
2: Sudah tu untuk masuk tadi nak sabui cici ada tiada.
1: Jadi Pak Nur.
2: Asal dua salah.
1: Jadi.
2: Nak masuk tadi kan? Ya. Bunda Queen, Yulming.
1: Ya.
2: Sudah tu orang rancak kita masuk di sini.
1: Yalah.
2: Alah.
1: Apa pagi masuk tadi leh.
2: Sudah tu Sri Wilandari. Angkura Joka Cik.
1: Ya.
2: Malin Sampono. Putra Kelok Sembilan.
1: Ya.
2: Roni Caniago, Rodin Jambak. Ajo Piala.
1: Ya.
2: Adiknya mana tadi kan? Sudah tu Petro. Sado saya tia.
1: Sado lah ya, jadi.
2: Penakan mati.
1: Ya.
2: Sianuk Bujang Terusan.
1: Ya.
2: Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang.
1: Ya.
2: Pokoknya Sado Tanjuang tia.
1: Jadi.
2: Dapat salam Sadonya kan?
1: Jadi Pak Nur.
2: Terima kasih tia.
1: Ya Pak Nur.
2: Itu tu polemik itu nak nampak lalu tia. Dan di bawah kecilannya jangan pelapis saya kan.
1: Betul. Yalah.
2: Ya kadang-kadang dia awak garah kan dia kawan pembunuhan kan.
1: Iya ndak ada cemo tadi. Ndak usah diperuncang. Enak.
2: Iya.
1: Kita ba. Kita sekoko ba satu rahmi. Enak.
2: Ya pakai cerita. Ya di buat saya masuk tengok suok keluar
1: semua. Tuah.
2: Kalau masuk tengok suok keluar tengok tidak.
1: Okey Pak Nur.
2: Tiga aja ketek kan.
1: Siap Pak Nur. Okey Pak Nur.
2: Terima kasih Tia.
1: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu tagak. Waiko. Dalam lagu kau Pak Nur ya dari Frinon ya. Kita terimalah surang lain itu sudah pernah sebelum kita ke lagu tentunya. Di 812 sampai ya ada nak kemaga buang ya. Kalau tidak tentu tetap di 08966092-0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Tia.
1: Yup. Halo.
3: Lisi sehat, Tia.
1: Alhamdulillah. Dari mana ini kok?
3: Pak Is, Tia.
1: Oh, Pak Is di Perlawe.
3: Iya.
1: Bagaimana Pak Is?
3: Apa-apa, iya, Tia.
1: Alhamdulillah sehat. Sedang di mana ini kok? Lala di rumah di kedai kok?
3: Iya di kedai.
1: Oh di kedai, rami ini tuh?
3: Iya, alhamdulillah
1: lah. Yalah, salam lah sadonya untuk dan senang duduk di kedai itu ah. Salam, ayo. Salam kenal dari Prempe. Okay, Pak Is. Anan teragak didengar ini Pak Is.
3: Apa selalu ya, Merak Bangkauni
1: ya. Merak Bangkauni masuk Merak Bangkauni ya. Dari sebentar Merak Bangkauni kok banyak penyanyi kok mah. Ada dari Widya Reski, ada dari Nobel, ada dari Madigo Barsa, ada Tiwi Angelina Yan Gucci bagai ini pilih yang bagai Rayola bagai Asia. Ini penyanyi ya. Dari siapa nyanyi ya, Pak?
3: Halo, Tia.
1: Siapa nyanyi yang terengah-engah? Halo.
3: Ayo, assalamualaikum, Tia.
1: Iyalah.
3: Assalamualaikum, Tia, keluarga.
1: Terima kasih, Pak Is.
3: Ya. Atu Pak Pak Oyon Oyon Tanjung mutia.
1: Iyo Pak Oyon Tanjung ya.
3: Atu yang di Steba Ibu Ana mutu mutia.
1: Ya Mama Najwa.
3: Hai Mama Najwa.
1: Atu.
3: Atu salam kenal ya Pak Nur tadi mutia.
1: Iyo jadi Faiz.
3: Atu yang menengah perompek malam kini salam mutia.
1: Adih.
3: Assalamualaikum mutia.
1: Iya Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is di Paralau ya, dan sedang dengar dakek pas pagi nah kini kok sedang di kadai beliau. Salam sedang untuk Pak Is ya, untuk dan sedang duduk-duduk di kadai sambil ba kucing dan pulau di sini. Nah, namun di kadai oh kucing dan pulau nah. Di perampek kita kucing dan pulau sambil bersilaturahmi tentunya ya nak. Okey, dan sedang mendengar. Kalau begitu kita ke lagu permintaannya dari Antapai, Batambah Cabia dari Roger Ferdaus. Kemudian Batu Tagak dari Evrenon untuk Pak Nur Tanjuang. Dan Merak Bakoheni dari Yan Guci yang memilihkan untuk Pak Is ya. Nah kalau mencari apanya kok waktunya kok nampaknya memang lah tiba berkudu juang dan serangga ya. Pas benar punya. Ini kok jam oh enggak masih ada iso ya jam 22.36 ya. Ini jam 10.36 nyo ada sekitar anak. Oke. Okay. Mudah-mudahan lah kalau lain ada waktu kita terima serang lagi ya kalau enggak tentu itu cukupkan selama jawab itu enak. Yalah kalau itu kita ini dengarkan dulu Batambah Cabia dari Roger Ferdaus. Batu Tagak Evrenon dan Merak Bakoheni Yan Guci. Selamat menikmati.

0: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Lihat deh, kok tumben ya si Olive nggak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
2: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
1: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
2: Alasan aja dibanyakin.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, di sana perangnya, tidak terasa di sana, ala 2 jam saja kita di Salam Buat Cewek malam kini. Dan itu artinya sampai di siku dulu. Kamu bisa terima telepon sana. Terima kasih yang terlalu gabuang. Dan mohon maaf bagi anda sempat tempat terima malam kini kok. Mudah-mudahan kita buat sobol ya di acara sama di kesempatan berikutnya. Yalah dun sana parangga. Sebagai lagu pemungkas di Salam Bajawe untuk malam kini, aku pilihkan sebuah lagu Rancak Banapa dari Pak Cam, dari Sam Samber, dan berjudul Ragam Tak Sudah ya. Yalah seiring Ragam Tak Sudah kok, ambo sudahi dulu salam bajawe ko dan sampai bersuba liek. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah cendo, salah sikap ya. Ya, kita bersuba liek di salam bajawe berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: burger terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu.

0: aku. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, suara budaya.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu, ya Allah.

Pemirsa dan pendengar di mana-mana berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu 25 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.